0: Penilaian juga melihat penerapan regulasi dalam praktek keinsinyuran di lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti SSI MSI menambahkan, penilaian IKD mencakup 15 urusan pemerintahan yang melibatkan 17 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sragen. Data yang dihimpun meliputi jumlah SDM dari rumpun keinsinyuran hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan.
1: Jadi indeks keinsinyuran daerah ini memang merupakan hal yang baru ya Mbak Dewi. Mm-hmm. Jadi kami mendapatkan surat itu di bulan Juli untuk menerima sosialisasi tentang apa itu indeks keinsinyuran daerah dari strategi kebijakan dalam negeri tadi Kementerian Dalam Negeri. Merupakan sebuah parameter apakah pemerintah daerah itu telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Nah, beberapa indikator parameternya yang pertama adalah terkait ketersediaan SDM, sumber daya manusia keinsinyuran. Jadi ini tidak hanya yang bergelar sarjana teknik ya, tapi yang rumpun insinyur itu ada di situ. Selain teknik ada S1 pertanian, peternakan, kemudian ada juga yang dari komputer. Itu yang masuk pada rumpun SDM insinyur. Indikator berikutnya adalah apakah SDM insinyur yang kita miliki di pemerintah daerah ini sudah memiliki gelar profesi. Kalau sudah mengikuti pendidikan profesi insinyur itu, kita memberikan tugas belajar itu baru 2 orang. Mm. Jadi Pak Albert Kepala LH saat ini dan Pak Adrias KPD DPU.
0: Saat ini terdapat 2 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pendidikan profesi insinyur melalui fasilitas tugas belajar, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Albert Pramono Susanto STMT, serta 1 pejabat di Dinas Pekerjaan Umum atau DPU, Andreas Setio Wibowo STMT. Dengan meningkatnya kompetensi dan keterlibatan tenaga profesional di bidang keinsinyuran, pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat berjalan lebih terarah, profesional, aman, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2: Dropping air bersih saat ini menjadi satu-satunya solusi bagi warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama instansi terkait, bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor. Karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Sragen diprediksi masih akan terjadi hingga Oktober 2026. Dengan wilayah terdampak, sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen. Untuk itu, Polres Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen dan instansi terkait terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
3: Prediksi untuk kekeringan sampai kapan lagi?
4: Nah, itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
3: Artinya ini terus berlangsung.
4: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini, beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Salah satunya melalui sistem baru bernama Pinarakbos, yakni Pelayanan Perizinan Bergerak Berbantuan OSS. Pelayanan Pinarakbos sebagai rebranding pelayanan jemput bola DPM PTSP Kabupaten Sragen. Melalui sistem tersebut, DPM PTSP Kabupaten Sragen akan menerapkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah. Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan STMM menyampaikan, Pelayanan Pinarak

0: masih perlu terus ditingkatkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem Pinara BOS diharapkan mampu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sragen.
1: Kami juga ada kegiatan atau sistem baru namanya Pinara BOS. Pinara BOS ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan indeks daya saing daerah, Kabupaten Sragen ini termasuk izin usaha yang terbit. Dalam hal ini NIB itu masih rendah dibanding kabupaten yang lain. Jadi pelayanan bergerak ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah izin usaha yang ada di masyarakat. Selama ini kan kita ketahui bahwa masyarakat datang ke kami untuk mengurus izin. Dengan adanya Pinara BOS ini, kami akan terjun ke lapangan. Kami akan terjun ke desa-desa, terjun ke pasar-pasar, terjun ke pusat-pusat keramaian untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin membuat izin usaha. Sehingga diharapkan ketika kami lebih sering turun ke lapangan, izin usaha yang terbit akan semakin banyak sehingga iklim usaha di Kabupaten Sragen akan meningkat. Seperti pelayanan jemput bola, seperti itu prinsipnya.
2: Dengan pengelolaan yang tepat, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, pemanfaatan DBHCHT tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat merasakan manfaat melalui peningkatan layanan kesehatan, bantuan dan pemberdayaan sektor pertanian, penyediaan ambulans, pengadaan alat kesehatan, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan yang dibiayai dari DBHCHT. Pengelolaan DBHCHT secara tepat dan sesuai ketentuan akan mampu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3: Tadi disebutkan yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat, begitu ya Pak ya. Nah, ini kalau dari masyarakat sendiri nih, bagaimana nih masyarakat ini bisa merasakan manfaat langsung dari dana DBHCHT ini, Pak?
4: Manfaat langsung dari masyarakat itu, misal yang langsung, misal dari layanan kesehatan, terus kemudian bantuan dari pemberdayaan sektor pertanian, kemudian juga ada di situ ada penyediaan ambulan yang diambilkan dari dana DBHCHT, dan juga ada pengadaan alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, dan juga berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari sumber penganggaran DBHCHT.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kembali saya Diana Arjono menemani Anda di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Pada edisi pagi hari ini, Rabu 2 September 2026, kami telah mempersiapkan berita dan kabar yang informatif terkini. Dan tentunya telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang lagi di perjalanan, masih di rumah, atau sudah di tempat kerja, terima kasih telah bersama kami 94,7 MHz Buana Sri FM, menjadi pilihan teman Anda di pagi hari ini. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen, dan dipancarluaskan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan bisa Anda nikmati juga melalui layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, dan juga di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Sri. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum saya mengajak Anda ke kabar pertama, saya sudah mempersiapkan teh hijau buat Anda. Ada teh hijau dari Tulus. Mari kita nikmati bersama Tulus dengan teh hijau

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar pertama kita datang dari Sragen Kota. Ada informasi penting bagi masyarakat Sragen, terutama pengguna jalan serta masyarakat yang biasa beraktivitas di Car Free Day atau CFD Sragen. Rekonstruksi Jalan Raya Sukawati, CFD Sragen libur 3 kali. Dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana dan saudara pendengar, rekonstruksi Jalan Raya Sukawati sepanjang 1,68 km mulai berdampak pada pengaturan lalu lintas di kawasan Kota Sragen. Proyek strategis daerah senilai sekitar 1,798 miliar rupiah tersebut juga menyebabkan kegiatan CFD di sekitar alun-alun Sasana Langen Putra diliburkan selama 3 kali hari Minggu. CFD tidak dilaksanakan pada Minggu 6 September, 13 September, dan 20 September 2026. Jadi bagi Mitra Buana yang setiap minggu pagi biasa berolahraga bersama keluarga di CFD, mohon tanggal tersebut dicatat. Begitu juga untuk UMKM yang biasa berjualan di kawasan CFD, kebijakan tersebut dilakukan karena selama pengerjaan, Jalan Ring Road Selatan akan ditutup sehingga kendaraan berat dari arah Ngawi dialihkan masuk melalui kawasan Kota Sragen. Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro mengatakan, rekayasa lalu lintas juga diterapkan di Simpang 3 Beloran. Arus kendaraan dari arah barat menuju timur dialihkan melalui Jalan Dr. Sutomo, depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen, kemudian menuju Jalan Ring Road Utara. Pengalian tersebut berlaku untuk seluruh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan selama pekerjaan berlangsung. Sementara, di Simpang 3 Beloran dilakukan betonisasi sepanjang 66 meter dengan lebar 9 meter. Betonisasi dilakukan untuk mengatasi kondisi jalan yang bergelombang akibat manuver kendaraan berat di kawasan tersebut. Rekayasa lalu lintas direncanakan berlangsung hingga 20 September 2026. Dan ada satu titik yang perlu mendapatkan perhatian pengguna, yaitu Jalan Dr. Sutomo. Jalur tersebut diperkirakan mengalami peningkatan kepadatan, terutama di sekitar Simpang 3 yang masuk depan Gedung Golkar Sragen. Karena itu bagi Anda yang tidak memiliki kepentingan untuk melintas di kawasan tersebut, bisa mempertimbangkan jalur alternatif. Dan sekali lagi, kami ingatkan CFD Sragen libur pada hari Minggu 6 September, Minggu 13 September, dan Minggu 20 September 2026.

0: Mitra Ubana dan saudara pendengar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama rekonstruksi Jalan Raya Sukowati berlangsung. Pertama, jangan berkendaraan berdasarkan kebiasaan lama. Karena selama pekerjaan berlangsung, ada jalur yang ditutup dan ada arus kendaraan yang dialihkan. Perhatikan rambu sementara, petunjuk pengalihan arus lalu lintas, serta arahan petugas di lapangan. Kemudian yang kedua, kurangi kecepatan ketika memasuki kawasan proyek. Ada pekerjaan, ada pekerja, alat berat, material pembangunan, serta perubahan permukaan jalan yang mungkin belum tentu kita bisa temui di dulu-dulu kala gitu ya. Jadi ada perubahan untuk struktur jalannya. Anda harus hati-hati dan harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, berikan ruang kepada kendaraan besar, terutama yang dialihkan dari jalur selatan. Ketika kendaraan berat masuk kawasan kota, Mitra Buana jangan memaksakan diri mendahului apabila kondisi jalan tidak memungkinkan. Dan khusus orang tua yang mengantar putra-putri Anda ke sekolah, berangkatlah lebih awal. Jangan sampai khawatir terlambat. Kita justru akan terburu-buru di jalan kalau ingat terlambat beberapa menit masih di jalan. Nah, tetapi keselamatan ini memang tidak bisa digantikan. Mari saling menghormati sama pengguna jalan. Jangan melawan arus. Jangan menggunakan telepon genggam ketika mengemudi. Kemudian gunakan helm standar SNI bagi pengendara dan pembonceng tentunya, dan tetap patuhi aturan lampu lalu lintas. Pengguna pembangunan jalan ini memang bawa ketidaknyamanan sementara, tetapi keselamatan selama proses pembangunan tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar selanjutnya, kita nikmati pariwara yang berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar, setelah kita dari kabar CFD yang libur sampai nanti tanggal 20 September 2026, seperti yang saya sampaikan tadi, mohon dicatat biar nanti tidak kecilik lah. Apa bahasa Indonesia kecilik? Gak apa-apa lah, kita namanya juga radio lokal. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke kabar yang membanggakan. Nah, sekarang kabar membanggakan itu datang dari siswi MTSN 7 Sragen, raih juara 1 bulu tangkis tunggal putri O2SN tingkat nasional 2026. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini dilansir dari www.sragen.kemenag.go.id.

Mitra Buana, kabar membanggakan datang dari MTS Negeri 7 Sragen, salah satu siswi terbaiknya, Zahra Aulia Purdaningrum, berhasil meraih juara 1 cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional tahun 2026. Prestasi gemilang ini sekaligus mengharumkan nama MTSN 7 Sragen, Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional. Kejuaraan O2SN cabang bulu tangkis tingkat nasional tersebut dilaksanakan di Hall Daihatsu Yonex Sunrise Chandrawijaya International Badminton Center, Tangerang, Banten belum lama ini. Ajang bergengsi ini mempertemukan atlet-atlet pelajar terbaik di seluruh provinsi di Indonesia untuk merebutkan gelar juara nasional.

Dalam kompetisi tersebut, Zahra tampil luar biasa sejak babak awal hingga partai final. Dengan semangat juang tinggi, disiplin berlatih, serta mental bertanding yang kuat, ia mampu mengungguli para pesaingnya dan berdiri di podium tertinggi sebagai juara satu nasional cabang bulu tangkis tunggal putri. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras Zahra selama menjalani latihan, dukungan orang tua, pembinaan para pelatih, serta motivasi dari keluarga besar MTSN 7 Sragen. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa siswa madrasah mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga non-akademik.

MTSN 7 Sragen menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian diraih oleh Zahra. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa untuk terus mengembangkan potensi, berani bermimpi besar, dan berjuang meraih prestasi terbaik sesuai bidang yang diminati. Dikatakan prestasi Zahra merupakan kebanggaan bagi Madrasah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berusaha, berlatih, dan mengukir prestasi di berbagai bidang. Dengan diraihnya juara satu tingkat nasional tersebut, Zahra Aulia Purdaningrum telah membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan doa dapat mengantarkan seseorang menuju prestasi tertinggi. Seluruh keluarga besar MTSN 7 Sragen mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaian luar biasa tersebut. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan serta terus mengharumkan nama madrasah daerah dan Indonesia di kancah yang lebih tinggi.

Mitra Buana dan saudara pendengar, ada pelajaran menarik dari prestasi siswa Zahra ini. Kita sering melihat ketika seseorang sudah berada di podium, kita melihatnya medalinya, kita melihat pialanya, kita juga mendengar namanya sebagai juara. Tetapi kita jarang melihat apa yang terjadi jauh sebelum hari kemenangan itu. Berapa kali dia harus berlatih, kemudian berapa kali dia harus bangun lebih pagi daripada anak-anak seusianya. Berapa kali dia merasa lelah, bahkan mungkin berapa kali pernah kalah sebelum akhirnya menjadi juara. Itulah yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita. Prestasi adalah hasil dari proses, bukan sesuatu yang instan. Untuk para pelajar seragam yang sedang mendengarkan Buana Asri di pagi ini, mungkin kalau tidak sekolah ya, mungkin sedang libur atau di sekolahnya memperdengarkan Buana Asri, perlu kita sampaikan tidak semua harus menjadi juara bulu tangkis. Setiap anak memiliki potensinya sendiri. Ada yang berbakat olahraga, ada yang pandai matematika, senang menulis, memiliki bakat seni, bahkan keterampilan dalam teknologi. Dan temukan bidang apa yang Anda sukai, kemudian tekuni dengan sungguh-sungguh. Dan untuk para orang tua, mari kita berikan kesempatan kepada putra-putri kita untuk menggali potensinya. Bukan hanya nilai di atas kertas, kemampuan, karakter, kedisiplinan, sportivitas, keberaniannya dan juga kerja kerasnya juga merupakan bagian terpenting dari pendidikan itu sendiri. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar terakhir, tapi sebelumnya ada Million Dream yang akan kita perdengarkan di sesi kali ini.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan sudah mendengar, setelah kita mengabarkan tentang dua kabar dari Kabupaten Sragen, dari Kota Sragen, sekarang kita akan jalan-jalan ke Kemolong. Ada apakah di Kemolong?

yaitu tentang UNS Selatih Peternak Kambing Perah Sragen, Kelola Keuangan Digital dan Pemasaran Online. Dilansir dari www.kabarsukowati.com. Mitra Buana, pengelolaan keuangan dan pemasaran menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi kelompok tani ternak KTT Jaya dan KTT Muda Bakti Sejahtera MBS di Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Sebagian besar anggota kedua kelompok tersebut masih melakukan pembukuan secara konvensional, bahkan sebagian lainnya belum memiliki pembukuan keuangan sama sekali. Kondisi tersebut mendorong Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret UNS memberikan pendampingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar di dua kelompok tani tersebut. Selain persoalan pembukuan, anggota KTT Jaya dan KTT MBS juga masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai pemasaran digital. Padahal kemampuan mengulik pencatatan keuangan dan pemanfaatan pemasaran digital menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan usaha. Melihat kondisi tersebut, Tim Pemberdayaan Desa Pembinaan PDB UNS memberikan sosialisasi dan pengenalan teknologi serta inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran.

Salah satunya melalui aplikasi Buku Warung untuk membantu peserta melakukan pencatatan keuangan secara digital. Sementara itu, materi mengenai pemasaran digital disampaikan oleh narasumber Agri Iyanti Puspitasari. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan, tetapi juga dikenalkan pada cara memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemasaran usaha. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim PDP UNS yang diketuai Profesor Dr. Insinyur Joko Rianto MP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta yang ditunjukkan melalui nilai NGAIN sebesar 27%. Peserta juga telah mampu memanfaatkan aplikasi Buku Warung untuk menyusun pembukuan keuangan sederhana secara digital. Di sisi lain, peserta mulai memahami dasar-dasar pemasaran digital yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan usaha. Penerapan teknologi dan inovasi tersebut diharapkan dapat membantu menghasilkan catatan keuangan yang lebih efisien dan terarah sekaligus mendukung pengelolaan usaha.

Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi ini menarik, terutama bagi Anda yang memiliki usaha ya. Jadi tidak harus peternakan, bisa warung, usaha makan, kerajinan, pertanian maupun jasa, atau usaha rumah lainnya. Ada satu hal sederhana yang kadang terlupakan, yaitu mencatat uang masuk dan keluar atau pembukuan. Kadang dagang rame, tetapi ketika ditanya berapa keuntungan bersih dalam satu bulan, justru kitanya bingung. Nah, itu karena biasanya uang usaha ini dicampur dengan uang kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan kita sehari-hari. Jadi pemasukan tidak dicatat, pengeluaran kecil yang dianggap tidak penting tidak diperhatikan. Padahal kalau dikumpulkan selama satu bulan, jumlah bisa cukup besar. Karena itu teknologi sebenarnya tidak perlu ditakuti lah. Tidak harus langsung menggunakan sistem yang rumit. Mitra Buana dan saudara pendengar, mulailah dari yang sederhana. Catat pemasukan, catat pengeluaran, kemudian pisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Dan juga jangan lupa Anda harus memberi upah pada diri Anda sendiri. Dengan begitu uang usaha sama uang pribadi akan dengan sendirinya akan terpisah. Kemudian foto produk dengan baik, berikan informasi yang jujur, cantumkan kontak yang mudah dihubungi, dan layani konsumen dengan baik. Ini merupakan dasar-dasar ketika Anda mulai memanfaatkan teknologi digital. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk, bisa pakai telepon genggam yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, digitalisasi ini bukan berarti meninggalkan cara lama sepenuhnya. Teknologi adalah alat yang bisa membantu usaha menjadi lebih tertib, lebih tertata, lebih dikenal, dan memiliki pasaran yang lebih luas. Tapi yang paling inti, produk yang dihasilkan harus bagus. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita sudah sampai penghujung acara dalam Info Pagi Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, sudah saatnya saya Diana Harjono pamit undur diri untuk program ini. Sebelum saya pamit, ada kata bijak pagi hari ini. Coba kita renungkan bersama. Keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mau terus belajar, tetap disiplin, dan tidak berhenti ketika menemui kesulitan. Karena jalan menuju keberhasilan terkadang memang harus melewati proses yang panjang. Seperti sebuah jalan yang sedang diperbaiki, mungkin sementara terasa tidak nyaman, tetapi ketika prosesnya dijalani dengan benar, kita berharap akan mendapatkan jalan yang lebih baik untuk perjalanan berikutnya. Saya Diana Harjono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di 94,7 MHz. Kami hadir bawa informasi, edukasi, dan inspirasi untuk masyarakat. Dan tetap setia di LPPL Buana Sri Sragen, The Land of Javamen. Yuk! Kreng!

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Nah, kita berjumpa lagi di gelaran Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi pagi hari ini, Rabu 2 September 2026, bersama saya Diana Harjono yang akan membersamai Anda nanti sampai pukul 10 pagi. Mitra Buana dan sudah mendengar, apakah Anda sudah sampai di tempat kerja atau sudah mulai beraktivitas? Bagi Anda yang di toko, di pasar bunder, atau di kantor, atau yang masih di rumah menikmati secangkir teh atau kopi hangat, senang sekali saya Diana Harjono bisa bersama Anda untuk mengisi pagi hari ini. Di gelaran Buana Putri Home Sweet Home pagi ini, kita akan berbincang tentang tip memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan. Bersumber dari www.manarasinarbaja.co.id.

Mitra Buana baja ringan telah menjadi pilihan populer dalam konstruksi modern berkat keunggulannya dalam hal kekuatan, daya tahan, dan efisiensi biaya. Terutama dalam aplikasi atap dan rangka bangunan, baja ringan menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material tradisional seperti kayu atau baja struktur berat. Namun, untuk memaksimalkan manfaat baja ringan, penting untuk memilih jenis dan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda di rumah, kemudian juga keberuntukan dari baja ringan itu sendiri. Di Buana Putri Home Sweet Home, kita akan berikan tip penting dalam memilih baja ringan yang sesuai untuk atap dan rangka bangunan. Tentunya Anda harus tetap stay di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com atau di layanan aplikasi kami Radio Buana Asri yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Jalan Veteran 21 Sragen. Kita akan menyimak sebuah lagu dulu yang sudah saya persiapkan untuk Anda sebelum kita ke tema yang menarik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan seluruh pendengar Anda menyimak Buana Putri Home Sweet Home dari Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen. Kembali kita membahas tema mengenai tip memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan. Mitra Buana, inilah tip agar Anda lebih mudah dalam memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan rumah Anda. Bagi Anda yang lagi ingin membangun rumah impian atau yang lagi pingin renovasi karena rangka atapnya sudah tidak layak lagi, Anda bisa menyimak dan semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah pahami jenis baja ringannya. Baja ringan ini biasanya tersedia dalam berbagai jenis dan profil, termasuk pipa baja ringan, kanal C, kemudian kanal U, dan juga profil Z. Setiap jenis memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis baja ringan yang umum digunakan di masyarakat. Jenis baja ringan yang umum digunakan di masyarakat yaitu kanal C. Profil ini sering digunakan untuk rangka atap dan dinding. Bentuknya seperti huruf C, memberikan kekuatan dan kestabilan yang baik dan kemudian mudah diaplikasikan dalam bentuk rangka atap atau struktur bangunan lainnya seperti pagar, rak maupun pembatas ruangan.

Kanal U profil ini mirip dengan kanal C tetapi bentuknya U. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas dalam desain. Dan ini memang jarang dipakai untuk struktur-struktur sederhana. Jadi banyak dipakainya kanal U ini untuk struktur-struktur yang rumit.

Nah, untuk jenis profil berikutnya yang biasanya digunakan di pasaran atau di masyarakat umum sering dipakai, dan ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti rumah tinggal atau sekolah gitu, biasanya profil Z. Profil ini biasanya digunakan dalam konstruksi atap dan rangka yang memerlukan kekuatan tambahan. Jadi dia akan dipasang di antara kuda-kuda baja ringan, kemudian juga di girding ataupun di usuk dari baja ringan ini, supaya konstruksi lebih kaku dan lebih kuat ketika dia mengalami guncangan.

Sekarang kita ke tip yang kedua, bagaimana memilih baja ringan yang sesuai untuk kepentingan Anda, yaitu periksa kualitas dan spesifikasi baja. Kualitas baja ringan sangat penting untuk memastikan ketahanan dan umur panjang. Perhatikan beberapa hal berikut ini saat memeriksa kualitas baja ringan. 1. Ketebalan material. Ketebalan baja ringan mempengaruhi kekuatan dan daya tahannya. Pilih ketebalan yang sesuai dengan beban yang akan ditanggung oleh struktur yang kita buat. Dan tentunya Anda harus mendengarkan rekomendasi dari insinyur struktur. Karena zaman kita sudah canggih, Anda juga cukup browsing untuk menentukan ketebalan material yang harus Anda gunakan di kebutuhan Anda. Kalau untuk bangunan-bangunan sederhana, tersedia informasi itu di yang di Google itu banyak. Jadi Anda tidak perlu minta rekomendasi ahlinya yang tentunya mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua, komposisi kimia. Baja ringan harus memenuhi standar komposisi kimia yang ditetapkan seperti ASTM atau GIS. Ini memastikan bahwa baja memiliki kekuatan yang sesuai dan ketahanannya terhadap korosi atau karat.

Yang terakhir yang harus Anda periksa yang menyangkut kualitas dan spesifikasi baja yaitu pengujian kualitas. Pastikan baja ringan yang Anda pilih telah melalui pengujian kualitas yang ketat. Sertifikasi dari lembaga uji material dapat menjadi indikasi bahwa baja memenuhi standar keamanan dan performa. Ketika Anda membeli baja ringan dari distributor resmi itu otomatis Mitra Buana dan Saudara Pendengar akan mendapatkan brosur yang berisi tentang hasil pengujian komposisi kimia dan ketebalan material yang Anda beli. Tetapi tentunya Anda beli dulu baru dapat brosur. Tapi bisa juga sih Anda mendatangi distributor untuk meminta brosur itu. Tapi yang paling mudah ya itu browsing aja di internet, nanti akan Anda dapat rekomendasi profil apa yang harus digunakan, kemudian ketebalannya berapa. Nah setelah itu baru mencari produknya. Dengan mencari produk otomatis kita akan mendapatkan ketebalan, komposisi, dan hasil pengujian itu terlampir di produk yang akan kita beli ketika Anda membelinya di distributor resmi. Mitra Buana, untuk hal ketebalan ini kita tidak bisa main-main, terutama ketika Anda menggunakan atap genting tanah atau lebih berat lagi genteng keramik. Anda harus hati-hati menentukan ketebalannya ini. Kalau sampai ketebalnya kurang, ini bisa berisiko bangunan itu akan menekuk. Begitu ya. Jadi akan apa sih bahasa Indonesia itu kalau amblek gitu loh. Nah, itu berisiko sekali. Jadi kualitas dan spesifikasi baja ringan ini Anda harus benar-benar mantengin betul. Bagaimana ini? Gitu. Baik, Mitra Buana, ada dua tip yang Diana sudah sampaikan di sesi hari ini, di kali ini. Nah, untuk tip selanjutnya Anda harus tetap stay di Buana Asri untuk mendapatkan info selanjutnya. Tentunya hanya di 94,7 MHz. Buana Asri FM, Radio Publik, Kabupaten Sragen. Ada Kang Fauzi tanpamu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan. Mitra Buana, selanjutnya pertimbangan lingkungan dan kondisi cuaca. Baja ringan harus dipilih berdasarkan kondisi lingkungan tempat bangunan akan berdiri. Faktor-faktor cuaca dan lingkungan dapat mempengaruhi umur panjang dan performa baja ringan. Terutama yaitu kelembapan dan korosi. Jika bangunan akan terpapar kelembapan tinggi atau lingkungan yang korosif, pilih baja ringan yang telah dilapisi dengan lapisan anti karat atau galvanis. Ini akan melindungi baja dari korosi dan memperpanjang umur pakainya. Yang kedua adalah suhu ekstrim. Untuk daerah dengan suhu ekstrim, pastikan baja ringan memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan suhu dan tidak mengalami deformasi atau penurunan. Ini kalau bahasa Jawanya itu mentelung. Yang berikutnya, Anda harus menghitung beban dan kebutuhan struktural. Jika baja ringan digunakan dalam berbagai aplikasi dari rangka atap hingga struktur dinding, hitung beban yang akan ditanggung oleh struktur dan pastikan baja ringan yang Anda pilih mampu menahan beban tersebut. Ini Anda perlu berkonsultasi dengan insinyur struktur untuk menentukan spesifikasi yang tepat, termasuk beban atap. Jika baja ringan digunakan untuk atap, pertimbangkan beban dari atap itu sendiri, serta beban tambahan seperti angin atau beban perawatan. Dan kalau kita di daerah tropis ini, Anda perlu juga mempertimbangkan abu atau debu. Debu kalau lama nggak dibersihkan itu juga akan menumpuk, memberikan beban tambahan pada struktur kita. Kemudian yang selanjutnya itu jarak antar rangka. Jarak antara elemen rangka dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas. Pastikan untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan untuk jarak antar rangka sesuai dengan jenis baja yang digunakan. Mitra Buana dan Saudara Buana, tidak kalah penting perhatikan proses instalasi. Proses instalasi juga penting untuk memastikan kinerja maksimal dari baja ringan. Pertimbangkan hal-hal berikut seperti kesesuaian dan presisi. Pastikan bahwa baja ringan dipotong dan dipasang dengan presisi. Ketidaksesuaian dalam pemasangan dapat mempengaruhi kekuatan dan tentunya stabilitas dari struktur itu sendiri. Selanjutnya, peralatan dan tekniknya. Nah, untuk potong-memotong ini, Mitra Buana harus menggunakan peralatan yang sesuai. Dan tentunya diperlukan skill atau teknik pemasangan yang direkomendasikan. Pejaringan ini memerlukan pengelasan atau pengikatan khusus. Jadi pastikan bahwa tukang atau kontraktor yang Anda pilih memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan. Ini bisa Anda lihat dari sertifikat yang dia miliki. Jadi ada sertifikat atau surat yang membuktikan bahwa orang ini sudah pernah mengalami pelatihan, melaksanakan pelatihan untuk pemasangan baja ringan. Itu ada sertifikatnya tersendiri. Anda bisa minta ke tenaga yang Anda hire untuk memasang atap baja ringan di rumah Anda. Nah, selain itu, untuk memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan, yaitu
evaluasi biaya dan anggaran. Baja ringan seringkali dianggap sebagai pilihan ekonomis dibandingkan dengan struktur baja berat atau material lain. Namun penting untuk pertimbangan total biaya dari proyek termasuk biaya material, pemasangan, dan pemeliharaan. Perbandingan harga dulu. Bandingkan harga baja ringan dengan berbagai pemasok atau distributor resmi. Ini perlu sekali Anda memakai distributor resmi. Kenapa saya tekankan begitu? Karena sudah berulang kali terjadi atap bangunan memakai baja ringan itu amblek. Nah, itu. Jangan harga murah menjadi patokan Anda, tetapi kualitas dan harga murah tetap ya. Kualitas bagus dan harga murah menjadi standarnya. Kemudian selain biaya awal, pertimbangkan juga biaya pemeliharaan dan perbaikan jangka panjang. Baja ringan yang berkualitas tinggi dan dilapisi dengan baik dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan memperpanjang umur bangunan. Biasanya dari distributor resmi akan keluar semacam sertifikat bahwa baja yang dia jual itu umurnya 25 tahun atau 30 tahun. Itu mereka punya standar itu. Kemudian yang terakhir, konsultasikan dengan profesional. Nah, selain penting untuk berkonsultasi dengan profesional konstruksi atau insinyur struktur sebelum membuat keputusan akhir, mereka biasanya dapat memberikan saran berharga tentang jenis dan spesifikasi baja ringan yang paling sesuai untuk kebutuhan Anda, serta membantu memperhitungkan dan perencanaan struktur. Mitra Buana, kalau Anda kesulitan untuk mencari insinyur ini, Anda cukup datang ke distributor resmi. Mereka mempunyai aplikasi khusus untuk menghitung, kemudian juga menggambar dari rangka baja ringan yang akan terpasang di rumah Anda. Nah, dari sekian banyak ini Mitra Buana dan saudara pendengar, tip-tip berikut itu kesimpulannya adalah memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai faktor, termasuk jenis baja, kualitasnya, lingkungan, beban struktur, proses instalasi, dan biaya. Dengan mengikuti tip yang sudah kita bahas dan berkonsultasi dengan ahlinya, Anda dapat memastikan bahwa Anda membuat pilihan yang tepat untuk memastikan kekuatan, keamanan, dan efisiensi dari biaya rumah Anda. Baja ringan yang tepat tidak hanya meningkatkan performa struktur kita, tapi juga memberikan nilai tambah dari segi estetika dan daya tahan jangka panjangnya tentunya.

Anda dan sudah mendengar Home Sweet Home yang edisi pagi hari ini kita membahas tema tip memilih baja ringan yang tepat untuk atap dan rangka bangunan. Dilansir dari www.menarasinarbaja.co.id. Semoga bermanfaat. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk Anda. Semoga hari-hari Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asih Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini telah hadir di studio Bapak Pandita Agus Priyono yang akan menyampaikan tema 10 Dunia. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana, dimanapun Anda berada, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namyo Horengekyo. Selamat pagi juga para live TikToker yang sudah bergabung dengan saya dalam acara Mimbar Agama Buddha di Radio Buana Asri Sragen. Tentunya siapa semuanya saja yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Semoga hari ini kita semuanya bisa menjalani hidup dan bisa mengatasi satu persatu kesulitan dengan penuh perasaan gembira. Itu doa saya buat kalian semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, Sedharma dan teman-teman yang lainnya. Bulan lalu saya sudah menjelaskan tentang 10 dunia, dari mulai 4 dunia buruk, yaitu neraka, asura, terus dunia kebinatangan dan dunia keserakahan. Itu yang disebut dunia buruk, yang saya jelaskan bahwa semua orang punya sifat seperti itu, punya karakter seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dunia yang kelima, yaitu dunia manusia, dunia surga, dunia sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva, dan mudah-mudahan sampai dunia yang terakhir itu dunia Buddha. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Mitra Buana, dimanapun Anda berada, bahwa dunia manusia adalah setiap orang pasti memiliki perasaan dunia manusia. Ciri khasnya orang yang sedang berada dalam dunia manusia, pasti kita memiliki rasa empati kepada orang lain, merasa kasihan pada orang lain, merasa iba pada orang lain, merasa ada cinta kasih, ada sayang. Itu adalah ciri khas dari dunia manusia. Rasanya setiap orang, seperti apapun kondisi orang dalam 24 jam, pasti kita memiliki perasaan seperti itu. Coba bayangkan seandainya kita itu sedang diterpa berbagai masalah, ya, dengan kesulitan ekonomi yang kadang-kadang mencekam perasaan, tiba-tiba dalam ketingkat situ tiba-tiba kita melihat ada kucing misalnya, ya, terus tiba-tiba keserempet sepeda motor, tiba-tiba spontan pasti perasaan kita menolong. Walaupun kita sedang ada dalam dunia neraka, pasti kita rasa belas kasihan itu pasti muncul gitu. Atau misalnya tiba-tiba sedang kita duduk di depan rumah, ada orang tua atau nenek-nenek yang mau menyeberang jalan tapi dia tidak mampu, spontanitas kita pasti akan mendekati dan akan menyeberangkan orang itu. Itu adalah dunia manusia, dan setiap orang pasti memiliki dunia manusia itu. Sedangkan yang dunia keenam adalah dunia surga. Dunia surga ini adalah perasaan kebahagiaan dari sebab-sebab yang kita buat. Ya, banyak hal, misalnya anak muda atau anak kecil dulu lah, anak-anak ketika ingin dibelikan permen atau mainan sama orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya menuruti apa keinginannya, dia akan happy. Ada anak muda ya naksir di sekolah, naksir lawan jenisnya, ketika lawan jenisnya lewat senyum dan memberikan harapan, itu juga langsung bahagia. Atau pada saat anak-anak pulang sekolah, tiba-tiba lihat ke bawah ada uang jatuh,

dia udah mulai kuliah, belajar apa segala macam. Ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah punya tingkatan dan dia akan menyadari kehidupan lewat ilmu yang dia dapatkan. Itulah dunia Sravaka. Meningkat yang selanjutnya adalah Pratyeka Buddha. Pratyeka Buddha ini adalah dunia di mana orang itu sudah mulai menganalisa sesuatu, akhirnya memunculkan sebuah kesadaran dari analisa. Dia memang punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Misalnya kayak Thomas Alva Edison, ya, menganalisa tentang apa namanya, kenapa ya orang belajar hanya cukup di siang hari karena di malam hari itu tidak ada lampu. Ada menganalisa, meriset, akhirnya bisa menemukan bola lampu. Atau misalnya kayak Newton, ketika dia melihat apel yang jatuh dari atas ke bawah, dia mulai merenung, menganalisa, kenapa jatuhnya kok ke bawah. Akhirnya dia menemukan tentang gaya gravitasi bumi. Newton hanya menemukan bahwa gaya gravitasi bumi itu adalah sistem alam semesta, bukan punyanya Newton. Newton hanya menemukan. Kira-kira begitu di dunia Pratyeka Buddha. Nah, dunia Sravaka, dunia Pratyeka Buddha disebut Dviana. Orang-orang seperti ini biasanya susah untuk bisa mencapai kebuddhaan atau mencapai kesadaran Buddha. Kenapa, teman-teman semuanya? Karena mereka sudah punya pengetahuan. Dia sudah punya kemampuan. Biasanya orang kalau sudah punya kemampuan, punya pengetahuan, tidak bisa mendengarkan kata-kata Buddha, Bapak Ibu. Artinya orang-orang yang justru punya kecerdasan lebih, di situ adalah kadang-kadang kalau kita nggak sadari ini menjadi sebuah penderitaan. Karena dia nggak bisa melihat kebenaran, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena dia merasa memiliki yang dia yang paling mengerti, dia yang paling memahami. Makanya saya sering berpikir bahwa kadang-kadang kelebihan yang kita miliki atau penderitaan yang kita miliki, belum tentu penderitaan ini adalah sebuah malapetaka. Apa namanya, kelemahan, bukan penderitaan. Kelemahan itu bukan sebuah malapetaka. Anugerah kecerdasan, saya pakai kata jangan-jangan ya teman-teman semua, jangan-jangan kalau kita punya anugerah kecerdasan, jangan-jangan itu malah malapetaka. Jangan-jangan itu adalah sebuah, dalam bahasa lain, jangan-jangan kecerdasan itu adalah sebuah kutukan. Jangan-jangan kebodohan adalah sebuah anugerah. Karena orang cerdas itu biasanya susah mendengarkan orang lain, susah mendengarkan kebenaran. Karena kebenaran hanya pikirannya, hanya pendapatnya. Makanya disebut dalam agama Buddha, orang Sravaka sama orang Pratyeka Buddha yang punya kemampuan di atas rata-rata, itu disebut Dviana, orang yang tidak bisa bahagia. Gitu. Saya sering membayangkan ketika saya mendengarkan diskusi di televisi, apapun acaranya lah ya, podcast-podcast di TV gitu. Ketika orang pinter bertemu dengan orang pinter ya, dan mereka itu adu pendapat, enggak ada yang menang loh Bapak Ibu semuanya. Saya enggak usah sebut podcastnya lah ya. Tapi Bapak Ibu analisa sendiri, coba bayangkan kalau kita melihat acara di televisi atau acara di TikTok, coba orang pinter ketemu orang pinter, bisakah mereka berbicara? Kasus yang sederhana aja menjadi rumit ketika orang pinter bertemu dengan orang pinter gitu. Sebaliknya, bahwa orang bodoh ini adalah, bukan orang bodoh, orang yang merasa dirinya bodoh, di situ malah orang itu butuh mengerti, gampang dinasihati. Makanya orang yang mematok dirinya gak paham sesuatu, justru orang itu membuka dirinya untuk menerima sebanyak-banyaknya pendapat orang lain. Jangan-jangan orang yang sukses adalah orang yang merasa dirinya tidak

pintar. Jangan-jangan pengusaha-pengusaha sukses atau orang-orang yang bisa karirnya bagus, jangan-jangan itu adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya pintar. Karena orang-orang itu justru sangat welcome menerima pendapat dan pandangan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Saya melebar sedikit, bukan hanya masalah Duyana saja, tak tambahin dikit aja. Termasuk orang yang merasa dirinya cantik, termasuk orang yang merasa dirinya ganteng. Sadarilah bahwa ganteng, cantik itu juga kutukan Bapak Ibu semuanya. Yang merasa ya. Karena merasa dirinya kita itu ada sesuatu. Merasa dirinya kita itu punya kelebihan. Ya, merasa penting buat orang lain. Kita itu kalau merasa hidupnya penting buat orang lain, biasanya orang-orang seperti ini adalah gampang tersinggung Bapak Ibu. Merasa dirinya penting kok. Tidak bisa. Karena bayangan saya itu adalah orang yang mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, biasanya orang lain tidak mampu merendahkan dirinya lagi. Sederhana. Kalau gimana caranya agar orang lain tidak mampu merendah, bagaimana caranya agar kita enggak direndahkan orang lain? Kalau kita tidak mau direndahkan orang lain, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kalau kita mampu merendahkan diri kita serendah-rendahnya, orang lain pasti tidak mampu merendahkan diri saya. Pak Pandita bodoh. Ya enggak apa-apa, memang saya bodoh, emang kenapa? Bapak Pandita sombong, ya gak apa-apa emang saya sombong. Tuh, kalau kita menyadari begitu. Pak Pandita jelek, ya emang jelek. Akhirnya kita gak akan pernah bermasalah ketika kita mematok diri kita rendah. Tapi ketika merasa diri kita penting, di situ kita akan menjadi malapetaka dalam hidup kita. Makanya dalam agama Buddha, Dviyana ini gak bisa mencapai kebuddhaan. Mencapai kebuddhaan kan berarti kita itu, diri kita itu sudah menjalankan perilakunya Buddha. Padahal perilakunya Buddha itu adalah penting buat kita itu menyadari bahwa hidup kita itu Maitri Karuna. Ini terdengar rame sekali itu Ibu Katiem, Ibu Pak Widodo mendengarkan live streaming sambil berbicara. Makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang tanpa sadar, saya sendiri aja dulu waktu kecil berpikir, aduh kepengen punya anak yang pinter, kepengen punya anak yang cerdas, kepengen punya anak. Justru ketika kita punya anak pinter, cerdas, bisakah anak yang pinter mendengarkan saran dari orang tua? Bukankah anak yang pinter selalu menentang pendapat orang tua? Yang merasa dirinya pinter, tidak bisa lo menerima nasihat orang-orang pintar itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi sudahlah, kita kebahagiaan itu adalah milik orang yang ingin menjalankan perilakunya Buddha. Ya, menjalankan perilakunya lo ya. Itu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita itu akan bisa bahagia, tapi jangan sampai kita terjebak menjadi Dviyana. Itu Dviyana. Sedangkan menginjak ke dunia yang ke-8 itu adalah dunia Bodhisatwa. Dunia Bodhisatwa ini adalah orang yang hidupnya bahagia, merasa bahagia kalau bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain. Jadi secara pekerjaan adalah pekerjaan yang memang selalu berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Dia bisa menjalankan praktek-praktek seperti itu, misalnya seperti dokter, ya kan? Dia bisa menyelamatkan orang lain dengan profesinya. Itulah dunia Bodhisatwa. Tapi
itu juga masih sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa dunia bodhisattva ini orang yang merasa hidupnya bisa selalu menyelamatkan orang lain, selalu bisa menolong orang, ini juga berbahaya juga. Karena akhirnya bekerja sama dunia bodhisattva, bekerja sama dengan apa? Kesombongan. Akhirnya sama jatuhnya, saya merasa orang yang hidupnya selalu berguna buat orang lain, merasa dipentingkan sama orang lain. Yang jadi masalah kalau hidup kita merasa berguna buat orang lain, bukan masalah bergunanya, kita itu jadi susah mendapatkan kritikan. Yang jadi masalah kan itu, teman-teman semuanya. Dan pada saat kita susah menjalankan, mendapatkan kritikan, kan di situ puncak penderitaan. Makanya apapun dunia kita, yang paling penting itu adalah dunia yang kesembilan. Apa itu? Dunia Buddha. Karena dunia Buddha itu adalah orang yang menyadari hukum sebab akibat. Orang yang menyadari bahwa kita bikin sebab baik untuk orang lain. Nah, membuat sebab ini pasti akan mendapatkan akibat. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau mau bahagia itu sederhana. Kalau mau bahagia itu adalah ikutin saja irama alam semesta, Bapak Ibu semuanya. Buddha ini kan dia contoh manusia yang bisa ngikutin irama alam semesta. Tidak ada akibat yang muncul dalam hidup kita, tidak ada sebab yang kita buat. Kalau tiba-tiba ada orang marah dengan kita, tidak mungkin kok ada orang tiba-tiba marah. Tadi ada sebab yang kita buat sehingga orang itu marah pada kita. Cuman yang jadi masalah, kita itu kadang sadar atau tidak sadar membuat sebab yang merugikan orang lain atau membuat kecewa orang lain. Di situ adalah gaib. Saya ada contoh sederhana. Ketika saya mau berangkat dari rumah menuju Radio Buana Asri, tiba-tiba sampai di alun-alun, saya teringat, aduh, rumah saya udah dikunci belum ya tadi? Saya antara sudah atau belum, tapi saya ragu-ragu. Akhirnya saya pulang balik karena saya takut rumah tidak dikunci. Sampai rumah, ternyata rumah sudah dikunci. Saya hanya lupa saja. Yang kedua, kalau ibu-ibu biasanya masalah kompor tuh. Ya, pada saat mau pergi ke warung atau jemput anak sekolah, sampai di tengah jalan dia berpikir, aduh, kompor tadi udah saya matikan belum ya, gitu loh. Terus di tengah jalan dia pulang balik karena takut kompornya sudah belum dimatikan. Ternyata sampai rumah kompor sudah dimatikan. Aduh, kok saya lupa ya kalau kompor sudah dimatikan. Tadi saya takutnya belum. Atau sebaliknya, memang belum dimatikan. Artinya apa? Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kadang-kadang tangan kita bergerak tapi pikiran kita tidak ikut bergerak. Artinya apa? Banyak pergerakan dalam hidup kita yang tidak disadari oleh pikiran kita atau kesadaran kita. Atau kalau dalam bahasa biologi, gerak refleks. Jadi sadar itu sangat penting, teman-teman semuanya. Nah, semua sebab yang kita buat, sadar atau tidak sadar, tetap jadi akibat. Kalau kita lupa tidak mematikan kompor, walaupun kita tidak sadar, walaupun kita itu tidak merasa bersalah, wong kita lupa kok, tapi tetap berakibat, rumah itu bisa kebakaran. Kalau saya lupa mengunci rumah, walaupun saya lupa, ya bukan kesalahan saya toh, saya lupa, tapi tetap saja rumah bisa dimasukin maling. Jadi dalam agama Buddha tidak penting persoalan saya salah atau benar. Yang paling penting adalah sebab yang kita buat, sadar atau tidak sadar, pasti akan jadi akibat. Itu catatan yang sangat penting. Sama, saya membuat kecewa orang, aku gak sadar bikin kecewa orang. Misalnya saya lewat lampu merah, saya hang bahwa itu adalah lampu merah, seolah-olah gak ada lampu merah. Jadi saya bablas saja. Tetap beresiko kan Bapak Ibu semuanya? Tetap ada resiko kecelakaan walaupun saya gak sadar. Apakah ketika kita tidak sadar, tidak mendapatkan resiko? Tetap.
Lah yang jadi masalah, kita sering sekali membuat sebab-sebab yang kita tidak pernah sadar, Bapak Ibu semuanya. Kita membuat kecewa orang tidak sadar, kita marah sama anak tidak sadar, ya. Kita marah sama orang lain tidak sadar. Emang orang yang dimarahin tidak sakit hatinya? Memang anak yang kita bentak tidak luka hatinya? Sekali, dua kali, tiga kali jangan salahkan. Ketika tua dia dendam sama bapaknya. Nanti kalau saya bisa bekerja, saya tidak mungkin tinggal di rumah, saya akan pergi meninggalkan orang tua. Kenyataannya banyak seperti itu. Orang tua banyak yang tidak sadar melukai anaknya dari kecil. Atau ini yang contohnya kelihatan gak salah. Banyak orang tua yang sangat sayang sama anaknya, sangat sayang, takut anak yang disayang itu lepas. Saya umpamakan seperti anak kecil dikasih anak ayam. Saking sayangnya orang anak kecil sama anak ayam itu, ketika anak ayam itu bergerak makin kenceng pegangnya, bergerak makin kenceng pegangnya, dan makin bergerak makin kenceng, dan akhirnya anak ayam itu mati. Pertanyaannya adalah, apakah anak kecil itu benci terhadap anak ayam itu? Apakah anak kecil itu sadis terhadap anak ayam itu? Tidak, karena anak kecil takut saja anak ayamnya lepas. Tanpa sadar, orang tua banyak yang melakukan hal seperti itu terhadap anak-anaknya, Bapak Ibu semuanya. Takut anaknya nakal, tidak boleh keluar. Takut anaknya direndahkan orang lain, kasih uang saku sebanyak-banyaknya. Takut anaknya salah pergaulan, tidak dikerem di rumah, tidak boleh keluar. Akhirnya ketakutan-ketakutan ini tanpa sadar membuat anak kita jadi mati. Mati apa? Bisa juga mati pergaulannya, mati persahabatannya, mati karirnya, mati cintanya. Lah itu bahaya sekali. Lah kalau orang tua takut anaknya berbuat salah, ketakutan itu marah terus pagi sampai sore. Takut anaknya salah, dimarahin. Takut anaknya pulangnya kesorean, dimarahin. Takut anaknya bawa motor kebut-kebutan, dimarahin. Jadi marah bukan perasaan kebencian, marah karena ketakutan, karena ini kan karena orang tua sayang. Akhirnya luka ini menumpuk pada anak, walaupun kita tidak sadar. Akhirnya terbentuklah anak yang seolah-olah dibesarkan cinta oleh orang tua menurut pengakuannya, tapi dia kebencian menjadi dasar membentuk. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh seperti ini. Saya terbatas waktu sebenarnya kalau ngomong begini. Ada orang tua yang suami istrinya itu berselisih atau sudah tidak cocok, tidak akur. Dia tidak pernah merasa menyakiti anaknya, tapi tiap hari suami istri berantem atau cerai. Saya bertanya, apakah anak kecil itu, anak kita itu minta dilahirkan menjadi anak kita? Tidak. Karena kita berbuat sesuatu dengan istri kita, akhirnya anak itu hadir menjadi anak kita. Pertanyaannya, kenapa anak itu setelah lahir ada karena perbuatan kita? Kita siksa perasaannya dengan kebencian suami dan istri, kemarahan suami istri, bahkan ada yang cerai sehingga anak kecil itu dibesarkan dengan single parent atau tidak punya orang tua atau ikut neneknya. Hal-hal seperti ini kan adalah hal yang tidak sadar kita berbuat sebab buruk sehingga anak-anak kita tumbuh hidupnya menjadi buruk. Apakah itu tidak berakibat? Pasti berakibat. Orang selalu menimbulkan kemarahan pada anak-anaknya, tuanya kesepian karena anak-anaknya susah juga memberikan cinta kepada orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sahabat Bu Ana Asri maupun live TikToker pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan, kita butuh meditasi, kita butuh Sode, Gongyo dan Demoku. Agar apa? Agar muncul perasaan dunia Buddha sehingga kita sadar kalau mau berbuat yang merugikan orang lain, anak, istri dan lainnya. Kesadaran ini kita peroleh ketika kita punya rezeki jiwa. Lewat meditasi, lewat demo kusode, kita mengumpulkan energi sehingga kita punya tenaga untuk melawan sebab-sebab buruk yang akan membuat hidup kita jadi buruk. Mudah-mudahan hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat hidup kita memahami tentang hidup sebab akibat ini penting menjadi perilaku hidup kita. Mudah-mudahan 10 dunia ini bisa dipahami.
Itu aja yang bisa sampaikan. Sampai bertemu lagi dengan saya hari Rabu depan jam 9 pagi di Buana Asri dengan topik yang lain. Itu aja, terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namyo Horengkekyo. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen, dan perlu kami informasikan bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Selamat siang Putra Buana, untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: silakan duduk kembali.
1: Selamat siang saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Anggita akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPR di Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2020 dari ruang rapat paripurna DPR di Kabupaten Sragen.
2: Rapat paripurna di hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentu yang sama-sama kita hormati, beliau Saudara Bupati Sragen yang hadir di tengah-tengah kita di dalam rapat paripurna ini, dan yang kita cintai bersama, sahabat saudara kita yang saat itu juga berada di tengah-tengah kita semuanya, saudara wakil bupati, dan yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Sragen, dan yang kami hormati saudara sekretaris daerah Kabupaten Sragen, dan yang kami hormati para asisten dan staf ahli, yang kami hormati Inspektorat, Kepala Dinas, Badan maupun Camat di bagian kantor jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, serta tamu undang yang berbahagia, rekan-rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal Buana Asri di Kabupaten Sragen, dan juga kepada

seluruh masyarakat Sragen dimanapun saja berada. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, tentu marilah kita bersama-sama senantiasa mengucapkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya serta karunianya kita semua diberikan suatu kekuatan dan kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Sragen dimanapun saja berada. Dan tentu kami mengajak pada para hadirin semuanya dan mengingatkan pada diri saya sendiri terutama, yang selalu dalam keteduhan hati untuk senantiasa berpegang teguh pada akidah, ibadah, dan akhlak yang diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Esa dan kepatuhan dalam aturan yang ada. Saya yakin dan percaya ujian itu tidak akan datang hanya di saat kesulitan saja, di mana ujian itu juga akan datang di saat-saat kita dalam kebahagiaan. Untuk itu kami mengajak pada hari semuanya, marilah kita selalu beristiqomah dalam hal itu. Sahabat saudaraku semuanya, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semuanya, para hadirin semuanya yang mana telah hadir di dalam rapat paripurna ini. Semoga kita selalu bersemangat dan mengupayakan Sragen yang lebih maju dan berkemajuan sejahtera dan merata tentu dalam kehidupan bergotong royong. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini dari 50 orang anggota dewan yang hadir dan yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan bersama-sama kita iringkan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna dewan hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna dewan hari ini yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan insya Allah akan kami lanjutkan dalam bentuk penyelesaiannya. Untuk itu, marilah dengan semangat kita ikuti dan kita memasuki acara yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan akan kita lanjutkan penyelesaiannya. Maka kesempatan yang pertama kami berikan kepada Saudara Evi Yudamita Pilaratunggal yang mana
sudah mengirimkan nama-nama kepada pimpinan dari fraksi masing-masing. Saudara Evi Yudhamita Pilara Tunggal dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilahkan.

0: Rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Sidang paripurna yang kami hormati serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia, kami atas nama fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada ketua rapat yang dengan senang hati memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada komisi-komisi dan badan anggaran yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan ini tepat pada waktunya. Rapat dewan yang kami hormati serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Setelah memperhatikan nota keuangan dan rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna serta berdasarkan hasil rapat fraksi Partai Gerindra. Oleh karena itu, fraksi Gerindra menilai masih ada beberapa catatan berupa saran dan pendapat yang perlu dicermati secara serius dan patut dijadikan dokumen evaluasi guna mencapai kualitas pembangunan dan tata kelola daerah yang lebih baik dan lebih berkualitas di masa depan. Adapun beberapa catatan penting tersebut diantaranya yaitu 1. Fraksi Gerindra berharap di dalam perencanaan penganggaran kegiatan di setiap dinas instansi harus benar-benar cermat dan tepat sehingga dalam pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik. 2. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah Kabupaten Sragen bisa mengoptimalkan aset-aset yang dikelola BUMD karena itu salah satu cara untuk meningkatkan PAD. 3. Terkait dengan revisi APBD tahun 2026, anggarannya telah disepakati dan dianggarkan oleh masing-masing OPD. Kami berharap hal tersebut dapat tercapai dan meningkatkan kinerja masing-masing OPD guna mengoptimalkan pelaksanaannya yang telah dianggarkan tanpa silpa di akhir tahun. 4. Diharapkan kepada dinas-dinas yang mempunyai potensi pendapatan awal di daerah untuk proaktif melakukan koordinasi berkelanjutan. 5. Fraksi Gerindra berharap serapan anggaran berdampak positif dalam mendorong pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang 6, agar produksi pertanian bisa mengalami peningkatan, mohon pendampingan PPL benar-benar turun ke masyarakat petani untuk memberikan teori ataupun teknis supaya produksi pertanian melimpah dengan biaya yang ditekan, termasuk cara penggunaan pupuk yang ideal agar kurangnya pupuk bersubsidi bisa diatasi dengan teori-teori dari PPL. Kita harus ingat bahwasanya PPL, pertanian zaman dulu, kegiatannya selalu di sawah bersama petani daripada di kantor. Pemerintah daerah lewat dinas terkait bekerja sama dengan lintas sektor untuk mengadakan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, jangan sampai dijual oknum tertentu dengan non-subsidi yang akhirnya sangat merugikan para petani. 7. Satpol PP harus tegas dan berani dalam penertiban apapun yang dianggap pelanggaran sesuai aturan tanpa takut intervensi dari manapun. Yang 8. Untuk dinas tertentu, diusahakan jangan memaksakan anggaran untuk dilaksanakan di dinas tertentu tersebut kalaupun pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat banyak. D. dikarenakan masih kurang banyak anggaran di dinas lainnya yang benar-benar sangat prioritas dan pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat banyak, justru tidak dianggarkan. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri pendapat akhir kami, maka fraksi Gerindra menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 2 September 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Gerindra, Ketua Dr. Andes Joko Suprianto ditandatangani, Sekretaris Wahyu Dwi Setianingrum SMH ditandatangani.
1: Ya Mitra Buran dan pendengar, Anda masih menyimak siaran langsung jalannya acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2020.
2: Terima kasih
1: dari ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
2: Fraksi Gerindra yang telah menugaskan pada saudara Imam Atmawijaya SH selaku juru bicara. Kita dengarkan bersama ada 8 catatan yang disampaikan. Untuk itu biar pemerintah nanti menindaklanjuti. Seterusnya adalah fraksi Demokrat yang mana telah menyampaikan dan mengirimkan nama pada pimpinan yaitu saudara Hardiana SH. Untuk itu kami persilahkan.
1: Agenda rapat paripurna pada kesempatan hari ini adalah pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang akan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Dan saat ini adalah fraksi kelima yaitu fraksi Partai Demokrat yang diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat yaitu Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH untuk menyampaikan pendapat akhirnya yang akan disampaikan oleh juru bicara Hardiana SH.
3: Fraksi Partai Demokrat. Pendapat akhir fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh hadirin yang saya hormati. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan dewan. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati rekan-rekan anggota Dewan dan rekan-rekan dari PES Media Massa lainnya, segenap undangan serta pendengar siaran radio publik Buana Asri Sragen yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Rabu 2 September 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna pada hari ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Untuk menyampaikan sikap partai politik, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan tersebut, dan menyampaikan masukan serta rekomendasi untuk perbaikan. Fraksi juga memastikan APBD sejalan dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabel. Dalam mengawal APBD agar benar-benar pro rakyat, tepat sasaran, dan akuntabel. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari fraksi Demokrat ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang pendapatan daerah. Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas upaya Pemda dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sragen. Bidang belanja daerah, bidang pembiayaan, dan bidang infrastruktur terlampir tidak kami bacakan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pendapat akhir fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT serta dengan memperhatikan hasil pembahasan, masukan, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dengan harapan pemerintah daerah senantiasa meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Kami berkeyakinan bahwa semua yang kita lakukan hanyalah demi sebuah keinginan memberikan yang terbaik untuk daerah Kabupaten Sragen. Kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Sragen beserta jajaran pemerintah daerah, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan ini, kami menyampaikan aspirasi dan terima kasih. Semoga sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 2 September 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrat, Sekretaris Asita SE ditandatangani, Ketua Budiono Rahmadi SE ditandatangani. Terima kasih.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar sudah disampaikan.
2: Terima kasih Pak Ardiana Esa selaku juru bicara dari Fraksi Demokrat yang telah menyampaikan pendapatnya. Ada 4 catatan yang disampaikan. Selanjutnya dari fraksi PKS yang mana telah mengirimkan namanya kepada pimpinan, yaitu Saudara Agus Aji Kuncoro. Saya persilakan.
1: Selanjutnya, fraksi ke-6 yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
2: Ya, kami sampaikan nama diralat harus saja disampaikan.
1: Aji Kuncoro.
2: Dari Agus Aji Kuncoro diganti oleh Wawan Yudi Irnanto. Saya persilakan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati segenap jajaran eksekutif, Kepala Badan dan Kepala Dinas Instansi, Sekwan dan jajarannya, dan kepada rekan-rekan anggota DPRD, wartawan, seluruh hadirin kalian dan pendengar radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, berkat hidayah, rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tanggal 2 September 2026 kita kembali dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Salawat dan salam, salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan selalu kepada teladan kita, pemimpin terpercaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Saudara Bupati Sragen beserta jajaran eksekutif dan seluruh SKPD yang telah menyampaikan rancangan perubahan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 secara lengkap, dan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sragen serta rekan-rekan anggota DPRD yang tergabung dalam komisi-komisi maupun badan anggaran yang telah bekerja keras dalam membahas rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Demi kesempurnaan raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan saran, usul, pendapat, dan rekomendasi sekaligus harapan sebagai berikut. Pertama, sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan benar-benar berujung pada peningkatan kualitas

0: manusiawi. Penguatan puskesmas, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, kesehatan masyarakat, serta ketersediaan tenaga dan obat harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian ketika sudah berada dalam kondisi sakit berat. 3. Sektor ekonomi, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang benar-benar membantu UMKM naik kelas, bukan sekedar memberikan pelatihan atau bantuan saat. Akses permodalan, pemasaran, digitalisasi, kemudahan perizinan, penguatan produk lokal, serta keterhubungan UMKM dengan industri dan pasar perlu diperkuat. Pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya generasi muda Sragen. 4. Sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai daerah yang memiliki bisnis basis pertanian yang kuat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada sektor industri dan investasi. Perlindungan terhadap petani, ketersediaan irigasi, akses pupuk dan sarana produksi, kepastian pasar, penguatan kelembagaan petani, serta regenerasi petani harus mendapat perhatian serius. Ketahanan pangan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan produksi, tapi juga menyangkut kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya. 5. Sektor infrastruktur dan pelayanan berdasar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan skala prioritas dan tidak urgensi, bukan semata-mata berdasarkan pemerataan anggaran. Jalan kabupaten, jembatan, drainase, irigasi, penerangan, jalan, air bersih, dan sanitasi merupakan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah memiliki sistem pengawasan dan pemeliharaan yang kuat sehingga pembangunan tidak berhenti pada tahap proyek selesai, tapi benar-benar memberikan manfaat dalam jangka panjang. 6. Sektor pemiskinan dan pelindungan sosial. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar penanggulangan kemiskinan semakin berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi. Bantuan sosial harus tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta disertai program pemberdayaan agar masyarakat tidak terus tergantung pada bantuan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keluarga miskin memperoleh jalan keluar melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kesempatan kerja. 7. Tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa setiap rupiah APBD adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, pengadaan barang dan jasa yang sehat, pengawasan internal yang kuat, serta pencegahan konflik kepentingan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan APBD 2026. Kami mendorong agar digitalisasi pemerintahan tidak hanya dimanfaatkan untuk mempercepat layanan, tapi juga untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran. 8. Lingkungan hidup dan tata ruang. Pembangunan ekonomi yang investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kegiatan industri, pembangunan kawasan, pengelolaan sampah, pemanfaatan air tanah, serta perubahan penggunaan lahan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hari ini meninggalkan beban lingkungan yang harus ditanggung oleh generasi Sragen di masa mendatang. Sidang paripurna yang terhormat, demikian usulan, saran, pendapat, rekomendasi maupun harapan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dari penyampaian rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Kemudian dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan komisi-komisi dan pembahasan badan anggaran. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Itu ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 2 September 2026, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPD Kabupaten Sragen, Ketua Anggoro Suresno SMA, ditantangin Sekretaris Wawan Yudi Irnanto.
1: Demikian mitra pendengar dan pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian.
2: Terima kasih
1: pendapat akhir
2: pada Pak Wawan Yudi Irnanto dari fraksi PKS yang telah menyampaikan kata akhir fraksinya dan pendapatnya. Terakhir,

0: fraksi PAN yang telah menunjuk namanya kepada Saudara Purwanto SH. Saya persilakan.
1: Selanjutnya, pimpinan rapat memberikan kesempatan terakhir kepada fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pendapat akhirnya terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Purwanto SH.

Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan sekaligus pimpinan rapat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati. Yang terhormat semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang terhormat para asisten dan staf ahli, terhormat Sekwan Kepala Dinas Badan Kantor Bagian Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, serta yang terhormat tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal di mana saja berada. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hidayah serta inayahnya pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 kita kembali dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Salam serta selawat kita ucapkan pada tauladan kita, pemimpin percaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perancangan perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Yang sebelumnya ada tahapan pembicaraan pertama yang telah kita lalui, yang dimulai dengan penjelasan penyampaian Bupati, pemandangan umum fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati, serta pembahasan di dalam Badan Anggaran dan Komisi-Komisi. Dan dalam kesempatan ini, Partai Amanat Nasional juga mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen, beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen, yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berkenaan dengan pembahasan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka perkenankanlah kami Partai Amanat Nasional akan menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Fraksi PAN mendorong pemerintah Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, dan fraksi kami mendorong adanya inovasi untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat. Yang kedua, fraksi Partai Amanat Nasional menekankan bahwa alokasi anggaran harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. 3. Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan pentingnya efisiensi belanja, mengurangi program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta mengutamakan kegiatan yang produktif dan terukur hasilnya. Yang keempat, fraksi Partai Amanat Nasional berharap pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan investasi dan membangun iklim investasi yang baik, di mana hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen sehingga diharapkan mampu mengurangi masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan juga dapat membawa dampak pada pemerataan pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan secara ekonomi. 5. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap setelah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan, semua SKPD untuk secara cermat dan tepat melakukan pengelolaan APBD sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dan adanya keterbukaan informasi publik terkait realisasi APBD, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, telah melalui proses pembahasan dan pengkajian,
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembahasan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketetapan Perda perubahan APBD tahun 2006 ini dengan penuh kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi sehingga pembangunan yang kita cita-citakan di bumi Sragen ini dapat segera terwujud. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 2 September 2026, Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Basuki SE, Sekretaris Widodo SE.

0: Terima kasih kepada Saudara Purwanto S.A. yang telah menyampaikan kata akhir fraksinya yang memuat dalam 5 catatan, diantaranya adalah mengajak dorongan dan penekanan dan juga penegasan dan harapan kepada jalannya pemerintahan Kabupaten Sragen dalam RAPBD tahun 2026 ini. Sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada fraksi-fraksi yang lain. Ada 7 fraksi yang telah menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen meskipun ada catatan-catatan strategisnya. Dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan, perlu kami tanyakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah. Apakah Saudara Dewan setuju? Terima kasih. Masih terdengar suaranya Pak Haris yang keras. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Maka, kepada Saudara Sekwan, kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusannya. Saya persilakan.
1: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor .2903/9 tahun 2026 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. bahwa setelah memperhatikan laporan hasil pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dipandang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah perlu persetujuan DPRD Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sragen. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka perlu menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Dan seterusnya. 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 nomor 77. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 nomor 1. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 19 Agustus 2026. 2. Pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 20 Agustus 2026. 3. Jawaban Bupati Sragen terhadap pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 21 Agustus 2026. 4. Laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 31 Agustus 2026. 5. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 12/BA/DPRD/2026 tanggal 1 September 2026 tentang pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 1 September 2026. 6. Pendapat akhir praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 2 September 2026. Memutuskan, menetapkan, kesatu, menyetujui Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Rancangan semula 2.230.913.551.930 rupiah. Bertambah 0 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 2.230.913.551.930 rupiah. 2. Belanja daerah. Rancangan semula 2.471.978.485.996 rupiah. Bertambah 0 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 2.471.978.485.996 rupiah. Defisit 241.064.934.066 rupiah. 3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan semula 242.564.934.066 rupiah. Berkurang atau bertambah 0 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 242.564.934.066 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan semula 1.500.000.000 rupiah. Berkurang atau bertambah 0 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 1.500.000.000. Jumlah pembiayaan neto 241.064.934.066 rupiah. Kedua, menyampaikan pendapat dan saran sebagai berikut. A. Saran dan pendapat dari komisi-komisi DPRD yang tersebut dalam laporannya. 1. Komisi 1 nomor .209/1 Romawi/DPRD/2026 tanggal 31 Agustus 2026. 2. Komisi 2 nomor 2 08/2 Romawi/DPRD/2026 tanggal 31 Agustus 2026. 3. Komisi 3 nomor .208/3 Romawi/DPRD/2026 tanggal 31 Agustus 2026. 4. Komisi 4 nomor .211/4 Romawi/DPRD/2026 tanggal 31 Agustus 2026. B. Pendapat dan saran dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 12/BA/DPRD/2026 tanggal 1 September 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 1 September 2026. C. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 tanggal 2 September 2026. Masing-masing sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Sragen pada tanggal 2 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Pembacaan selesai.
0: Demikianlah bunyi rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen yang telah dibacakan oleh Saudara Sekwan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya perlu kami tanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat ini terhadap rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen tersebut untuk disetujui menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Apakah saudara setuju? Terima kasih, Pak Haris menghilang. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disetujui perlu dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah. Untuk penandatangan berita acara persetujuan bersama tersebut agar pelaksanaannya lancar dan tertib, waktu kami serahkan kepada saudari protokol guna membantu dan memandu jalannya penandatanganan berita. Kami persilahkan.
2: Terima kasih pimpinan untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media beserta pendengar setia radio lokal Buana Asri yang berbahagia. Selanjutnya memasuki agenda acara penandatangan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen nomor .2/900.1/941/25/2026 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor .2/170.04/DPRD/2026 tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kepada yang terhormat Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, berkenan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri.
3: Ya, Mitra Buana dan pendengar, saat ini tengah dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sragen dan juga DPRD Kabupaten Sragen.
2: Dan berkenan kepada Bapak Sekda untuk menempatkan diri menyaksikan prosesi penandatanganan. Disilakan.
3: Saat ini Bupati didampingi Wakil Bupati dan juga Sekda Kabupaten Sragen.
2: Dilanjutkan prosesi penandatangan. Yang pertama, Bupati Sragen
4: Yang terhormat Bapak Sigit Pamungkas SIPM, disilakan.
3: Siap melaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sragen juga DPRD Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA melaksanakan penandatanganan yang pertama.
4: Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang terhormat Bapak Suparno S, disilakan.
3: Selanjutnya adalah Wakil Ketua DPR Kabupaten Sragen Suparno S. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang terhormat Bapak Muslim SAG, disilakan.
3: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang terhormat Ibu Wahyu Dwi Stianingrum SEM.
3: Dan yang ketiga adalah Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Setianingrum SEMH.
4: Penandatanganan selesai.
3: Penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sragen juga DPRD Kabupaten Sragen telah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
4: Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa karena telah terlaksananya prosesi penandatanganan berita acara persetujuan RAPBD tahun anggaran 2026. Pimpinan disilahkan kembali ke tempat, hadirin disilahkan duduk kembali.

0: Ya mitra Buana dan pendengar, pada tangan selesai seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Sragen dan juga Bupati serta Wakil Bupati Sragen menuju ke tempat semula.
1: Kami skor sementara untuk azan duhur.
0: Sementara jalannya rapat paripurna untuk siang hari ini di skorsing untuk sementara waktu untuk mendengarkan kumandang azan zuhur.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banknya orang Jawa Tengah.
4: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
5: Masa iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e?
4: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
5: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
4: Serius? Terus syaratnya piye?
5: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
4: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
5: Seng tenang Mas, mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan Mas, bayar saiki luwih gampang. Dompet, yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Sri FM. Dan bersama saya yang hadir di kesempatan kali ini, bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya tetap oke, semangat dan sehat selalu ya. Sebuah tembang Betaria Sonata dengan sajian tembangnya Semua Bisa Bilang membuka jumpa kita. Silakan yang mau bergabung di sini. Selamat siang Buana Sri Sragen.
1: Halo, selamat siang Mbak Martini, gimana kabar ya. Siang hari ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Martini sudah sehat.
1: Oh, sehat.
2: Sekarang aku gak boleh capek-capek sama dokter.
1: Oh iya, pokoknya harus jaga kesehatan selalu ya.
2: Iya, kalau di kampus cuma sebentar aja.
1: Oh gitu.
2: Nanti baru aja pulang dari kampus. Yang penting itu jaga kesehatan.
1: Iya dong, pasti.
2: Aku lagunya katakan mama.
1: Ya?
2: Katakan mama dari semua langkir.
1: Katakan mama.
2: Oh, dari semua langkir.
1: Coba ya, itu lagunya kok baru dengar, katakan mama ya.
2: Iya. Itu lagunya. Sambil ku menjual koran, nyamir pun mau. Itu lho lagunya.
1: Oh gitu.
2: Ya, katakan mama ya.
1: Katakan mama ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Dari semua langkir ya. Salam-salam dulu ya mas ya.
1: Silakan.
2: Salamnya ada Bunda Gayatri. Ama siang ada Bunda Miko. Ada Bunda Kun. Suaranya Mbak Molin serak-serak ya.
1: Iya, serak-serak. Nah.
2: Ya karena baru kacau.
1: Iya, pokoknya mudah cepat sembuh aja ya.
2: Iya, amin. Saja. Ada sama aku lama enggak masuk. Ada Bunda Lis, Bunda Rindu, Bunda Lasmiati bersama Pak Rohman. Ada Bunda yang Admi. Ada Bunda Surati, ada Bunda Ros, sama Mbak Nana, rasa Mbak Nana ya. Terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya.
1: Oh iya.
2: Mbak Ani di Magedo, Mbak Ani di Tegok Jajar, Mbak Ani di Lampion. Juga ada Mama Aswa. Bunda Natali juga sama siang Bunda Natali. Lu ada Bunda Nino,
1: ada siapa lagi?
2: Ada Mas Yuli Anjas Asmara, juga ada Pak Eko, ada Mas Andri Setiawan sama Pak Nibulnya, terus ada Cak Roto ya, terus juga ada siapa lagi ya, Pak RT, Pak Yon Pati, ada Bapak Emita, ya.
1: Gak komplit
2: kayaknya ya.
1: Oh komplit ya. Aduh terputus ya. Oke, makasih ini buat Martini rasa strawberry ya. Kemudian yang berikutnya kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ada siapa ini? Yang mana ada? Selamat siang buat Mas Tuya. Ini dari Mama Fajar request lagunya Gelas-gelas Kaca ya, dari Nia Daniati. Kemudian juga ada lagi dari Bapak Emita yang ada di bawah mati masaran. Dan kali ini request lagunya Gelas-gelas Kaca juga nih dari Nia Daniati ya. Salamnya Gandul Mbak Martini buat Mas Titi, terima kasih. Yuk kering ya, makasih juga ya buat Bapak Emita ya. Oke. Baik kalau gitu kita langsung ajarkan untuk lagunya. Dan yang tadi di request Mbak Martini ya, request lagu dari Jantar Semerangkir, katakan mama yang segera tersaji.

0: Kakak penyiaran dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, telur bebek tidak hanya memiliki cita rasa yang khas ya, tapi ternyata juga menyimpan berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan ini mengandung protein berkualitas tinggi serta beragam vitamin dan juga mineral seperti vitamin B12, kemudian juga vitamin D, zat besi dan juga selenium. Selain itu, telur bebek juga dikenal memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam, sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung dan juga fungsi otak. Bagi sebagian orang, telur bebek juga dinilai lebih mudah dicerna sehingga dapat menjadi alternatif sumber nutrisi yang baik dalam pola makan sehari-hari. Mengkonsumsi telur bebek secara rutin dalam jumlah yang wajar ya, dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan juga mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Manfaat yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi telur bebek setidaknya sekali dalam seminggu dapat membangun otot dibandingkan dengan telur ayam. Telur bebek memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Ini membantu dalam pengelolaan berat badan, pertumbuhan otot, dan juga pemulihan setelah berolahraga.

0: Dan baiklah Mitra Buana, kembali kita lanjut dan tentunya masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM ya. Tadi untuk lagu yang telah kita hadirkan Katakan Mama, kemudian juga Gelas-gelas Kaca untuk lagu yang telah kita sajikan. Dan berikutnya kembali kita buka lagi yang udah gabung di sini, ada siapa aja nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mas selamat siang Mas Dwi. The Land of Java Man, Simfoni Kenangan. Request lagunya apa ini? Cinta yang Kelabu. Dan salam buat Mbak Martini Rasa Strawberry, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Natali, Bunda Ninu, Bunda Gini, Bunda Yasma dan semua pamor gereng. Matur nuwun Mas Duyok Gerenggeren Mas Kes di Pemalang Selatan ya. Ya, makasih buat Mas Kes yang ada di Pemalang Selatan yang udah gabung juga di sini ya di Simfoni Kenangan untuk lagunya ditunggu ya. Yang di request nanti dari Ii Sugianto ada cinta yang kelabu ya. Demikian untuk lagu yang di request. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi, ini dari Bapak Imeta lagi. Kalau tadi lagunya udah ada yang request, diganti aja Mas Tikar Merah. Oke ya, makasih ini buat Bapak Imeta. Karena tadi lagunya yang di request sama dengan yang di request Mama Fajar ini, minta diganti nanti lagunya. Oke, siap. Yang berikutnya lagi, Simfoni Kenangan, selamat siang Mas Dwi. Dari Mas Ipung request lagunya Woman. Salam buat semua monitor tanpa terkecuali. Makasih Mas Dwi, tetap semangat. Metu kasih yuk gereng ya. Makasih juga dan selamat siang ya. Oke. Kembali lanjut dan silakan untuk yang mau gabung di sini, selamat siang Buana Asri Sragen, Simfoni Kenangan. Halo, selamat siang buat Bunda Kini. Selamat siang Bunda Kini. Ya? Gimana? Ya. Ku coba hidup sendiri. Oke, siap. Ye.
1: Terima kasih Mama Teh.
0: Iya. Makasih juga. Yo greng, makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagu yang di request nanti ku coba hidup sendiri. Oke, ditunggu untuk lagunya ya buat Bunda Kini. Dan sekarang kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut. Di antaranya tadi untuk lagunya nanti di antaranya ada Tikar Merah buat Bapak Mita. Kemudian Cinta yang Kelabu ya, satu dengan buat Mas Kis yang ada di Pemalang. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Jo.
2: Eh, kamu Bil.
1: Mukanya serius amat.
2: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
1: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
2: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
1: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
2: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
1: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
2: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
1: Bisa kok, DPLK Setia.
0: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Mitra Buana dari tembang yang telah tersaji ya, di antaranya tadi ada Tikar Merah, kemudian juga Cinta yang Kelabu ya, untuk dua tembang yang kita hadirkan. Berikutnya nanti ada Woman, kemudian juga Kujoba Hidup Sendiri, nah untuk lagu yang nanti kita bakal hadirkan. Dan sebelum kembali kita lanjut lagi ya kali ini, selamat siang buat Mas Tunya. Dari Bunda Gun, request lagunya Jangan Pernah Kau Berdusta. Salamnya buat Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, Bunda Kiatri, Pak Pono, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Rus, Bunda Fatimah. Makasih Mas Tia, makasih juga ya buat Bunda Gun. Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi dari Mbak Ani Gimoy, request lagunya Baby Angel. Salam buat semua yang masih setia dengan Buana Asri. Dan salam buat Mbak Pertiwi, Mas Doso, Gangsar, Mas Is, juga buat Mbak Yuni, Pak Roman beserta Ibu, Mbah Timbul, juga buat Mas Andri, Pak D, selamat Mbak Gier, Mbak Martini, Mas Tiat, Mas Roni, Mas Brahma, Bunda Lis, Bunda Ismi, Bunda Ninu, Bunda Kayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, Mama Eswa, dan semuanya menikmati lagu-lagu. Buat yang tugas-metugas tetap semangat, sehat selalu, makasih yuk kering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ya buat Mbak Andi. Dan lagu yang berikut, Woman, kemudian juga Kucoba Hidup Sendiri yang segera kita sajikan.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Dan untuk yang berikutnya kita kembali siapkan lagu nanti yang bakal bersaji.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut. Dan ya, yang berikutnya sekalian saya baca kali ini yang udah gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Requestnya lagu apa ini? Lagu untuk Winda dari Nana Sugianto buat Mas Dwi. Makasih, Matugas. Ya, makasih dari Bumiko ya. Dan Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak di kesempatan kali ini ya, karena saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita ya. Nanti selepas warta berita, nah untuk lagu yang di request tadi sama Mbak Ani kemudian juga Bumiko, nanti kita hadirkan yang pasti. Jangan kemana-mana, terus bersama ya di gelaran kali ini, tentunya di Simfoni Kenangan yang kita hadirkan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 15 ya. Nah, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Government.
2: Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
4: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
3: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
5: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
3: Perumbulok memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Harul Umam melaporkan.
6: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lembong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang, penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
7: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
6: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
8: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
6: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperikemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
10: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
9: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
11: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
12: Oke, berarti udah rutin ikut
11: donor darah ya? Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan, dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
12: Oke, harapannya dari acara RRI aksi donor darah ini apa?
11: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi dapat.
9: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI

0: Laporan disampaikan langsung oleh Afriani Respati. Rian.
1: Ya, Safira dan pendengar, pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui program SMK Go Global hingga 2029 mendatang. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani, mengatakan program ini menjadi upaya pemerintah untuk menyiapkan pekerja migran yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dari target itu, 300 ribu orang ditujukan bagi lulusan SMK atau SMA, sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum. Berikut kutipan pernyataan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani.
2: Program SMK Go Global tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah nggak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat luar negeri.
1: Ya, pendengar, untuk 2026, pemerintah menargetkan 40 ribu pekerja migran ditempatkan melalui program tersebut. Kristina mengatakan bahwa pelaksanaan tahun ini lebih diarahkan pada upskilling atau peningkatan kompetensi bagi calon pekerja yang telah memiliki kemampuan dasar. Sejumlah negara telah menjadi tujuan penempatan dengan peluang yang terbesar yaitu berada di Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan juga Singapura. Sementara peluang juga tersedia di sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang juga menghadapi kebutuhan tenaga kerja akibat fenomena aging population. Pendengar, program SMK Go Global ini dirancang untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi dan berangkat melalui jalur-jalur yang resmi dan juga aman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya penipuan, perdagangan manusia, maupun penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Dan pada tahap awal, program ini mendapatkan sekitar 14.523 pendaftar. Kemudian setelah melalui proses seleksi, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan mengikuti pelatihan. Pendengar tadi, Kristina juga menegaskan bahwa kesediaan bekerja di luar negeri ini menjadi salah satu syarat utama program. Peserta harus memiliki dokumen yang diperlukan, kemudian juga kompetensi dasar sesuai dengan sektor pekerjaan, dan tentunya izin dari keluarga. Melalui SMK Go Global ini, pemerintah berharap penempatan pekerja migran tidak hanya meningkat secara jumlah saja, namun program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya, serta kontribusi ekonomi melalui remintasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawu Dusun 4, Kabupaten Gekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
4: Di Kampung Giriwawo lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
3: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagakeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
5: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
6: Okay.
5: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu. tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar.

0: mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini saya menyampaikan terima kasih banyak.
1: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut Rian Suryadi melaporkan.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
4: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
5: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
6: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
6: Setiap kampung itu mereka membuat wadah seperti yang kita lakukan.
7: Jadi rumah ke rumah gitu.
6: Jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
1: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Palsatu Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
8: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
1: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai 8 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra di Jakarta pada Rabu mengatakan, verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU sebelumnya mengungkapkan telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 WNI ke dalam barisan militer Rusia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto langsung melakukan evaluasi setelah Garuda Nusantara ditahan Malaysia tanpa gol. Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Vientiane, Laos Senin lalu. Nova dalam pernyataannya kepada media kemarin menilai para pemain sebenarnya sudah bekerja dengan baik sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia. Namun penyelesaian akhir atau finishing menjadi salah satu persoalan yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan. Selain finishing, Nova juga menyoroti kurangnya fokus pemain dalam beberapa situasi penting sepanjang pertandingan tersebut.
9: Ya, kalau dari match pertama, kalau sekali lagi ya kalau saya bicara tentang isi pertandingan, pemain sangat bekerja sangat baik ya di pertandingan kemarin, hanya masalah finishing, hanya masalah fokus pemain di pertandingan yang membuat saya atau membuat tim ini gagal mendapatkan poin ya. Nah, itu menjadi catatan kami termasuk di pagi tadi dalam kita melakukan recovery, bagaimana kita mengasah kembali masalah finishing untuk agar di pertandingan kedepannya bisa lebih baik lagi.
2: Timnas Indonesia U20 selanjutnya dijadwalkan menghadapi Laos. Laga ini akan dimainkan besok untuk memburu kemenangan pertama menghadapi tuan rumah Laos di Stadion Nasional Vientiane pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut lagi masih di Simoni Kenangan, masih barengan saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana Anda. Yang berikutnya lagi The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi. Siang juga nih dari Mas Diat, request lagunya untukmu dari Richard Yoto. Salamnya buat Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Gini, Bunda Ninu, Mbak Wir, Mbak Rus Anjarini. Terus juga buat yang Pono, Bapak RT ya Topan. Makasih Mas Dwi, yuk keren. Ya, makasih juga nih buat Mas Diat ya yang udah gabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Kalau ada request lagunya yang terdalam buat Mas Dwi, makasih dan bertugas yuk gereng dari Bumala. Oke, makasih juga buat Bumala yang udah gabung di sini dan selamat siang ya untuk lagunya yang di request, ditunggu nanti. Ada lagi dari siapa ini yang mau gabung, silakan bisa langsung SMS ya, ya. Yang tentunya di segelaran Simfoni Kenangan. Kita hadirkan dulu ini buat Mas Diat ya, Richard Cioto dengan Untukmu.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, jika Anda sering merasa lelah setelah bangun tidur, nah, ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu memperbaiki kualitas istirahat, yaitu tetapkan jadwal tidur yang konsisten dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur setidaknya 30-60 menit sebelumnya. Kemudian juga batasi konsumsi kafein pada sore dan malam hari. Lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki atau olahraga ringan. Selanjutnya, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dengan pencahayaan redup dan suhu ruangan yang sejuk. Jika rasa lelah tetap berlangsung dalam waktu lama atau disertai gejala lain seperti pusing, sesak napas, atau gangguan konsentrasi, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatannya untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Mitra Buana, kita masih di Simfoni Kenangan ya, dan masih bersama Sadwi yang masih menemani suasana Anda. Dan kalau tadi untuk lagu dari Ermi Kulit ya, sendiri untuk lagunya. Dan kali ini kita coba hadirkan lagi tembang berikut buat semua yang masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini ya. Kali ini ada tembang yang bakal dihadirkan, dan seusia tembang ini nanti kita jeda sejenak, dan sembari kita nantikan nanti pukul 14 kita akan bergabung dengan Persada Indonesia ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Sementara sembari menantikan, kembali kita hadirkan tembang-tembang untuk Anda yang pasti tetap di Buana Sri Seragian.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau Spanlapor bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada Selasa 1 September 2020. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Pesisir Selatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Rizwandi didampingi Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendy. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam menerima, mengelola, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal Spanlapor. Kadis Kominfo Pesisir Selatan Wendy menyatakan bahwa sosialisasi dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menyatukan persepsi seluruh OPD dalam penanganan pengaduan masyarakat. Dia menjelaskan juga dalam 6 tahun terakhir jumlah pengaduan masyarakat melalui Spanlapor mengalami fluktuasi. Namun dari sisi kecepatan penanganan terjadi peningkatan efisiensi yang cukup signifikan. Menurutnya, pendengar, pada periode awal pengelolaan, penyelesaian pengaduan dapat membutuhkan waktu hingga sekitar 75 hari. Seiring dengan peningkatan koordinasi dan pemahaman OPD terhadap mekanisme Spanlapor, waktu penanganan terus dipangkas hingga menjadi jauh lebih singkat. Bahkan sudah dapat diselesaikan dalam hitungan jam untuk pengaduan tertentu. Ia juga menambahkan, pengelolaan pengaduan publik membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar setiap OPD memahami tugas dan juga tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut tidak hanya melibatkan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari berikutnya, kegiatan akan dilanjutkan bersama pihak kecamatan dan juga puskesmas. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pengaduan publik hingga ke tingkat pelayanan terdepan, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah. Dengan pengelolaan Spanlapor yang semakin responsif, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL.

0: Melalui FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Arjuna Kusuma dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah. Selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga Jumat pukul 2 siang WIB, 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya, bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 WITA, dan 11 WIT. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah SPD MPD. Halo. Ya Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah ini, tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
4: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke, kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh iya jaga kesehatan ya, sama orang lain, ya kan? Nah, ya. Sedangkan, coba, pernah nggak kita, kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri, bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita, nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
3: Baik.
4: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak

0: hubungan ke orang lain. Mm-hmm. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
1: Okay.
0: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu kita benahi, kita damai, dan setelah itu ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
1: Betul.
0: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan ke kebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai? Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
1: akhir-akhir ini ya, waduh, kalimat
0: kayak
1: ini gimana
0: banyak
1: Bunda?
0: Yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure, nah membandingkan kepada orang lain, nah ini loh yang perlu kita apa ya, jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
1: Nah, baik.
0: Ini juga ini loh Mbak Pusna dan sebagainya.
1: Okay,
0: itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah ini nih, nah berarti dia otomatis nggak damai dong dengan dirinya sendiri.
1: Itu ya kuncinya.
0: Iya, kuncinya di situ.
1: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
0: Bandingin.
1: Ya
0: padahal kita kan juga punya potensi juga, gitu.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Konsepnya tadi panjang lebar, tetapi mengenai ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT, sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya, Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih, kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan memberikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali, begitu ya. Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri. Apapun itu, kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Baik, demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah, SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana layanan kesehatan Rembang terbaik di regional Jawa Bali, Bupati Harno terima penghargaan. Sudah ada reporter Aryo dari Radio Citra Bahari yang akan melaporkan. Silahkan rekan Aryo.
4: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang meraih penghargaan terbaik pertama dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali, kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Penghargaan tersebut diterima Bupati Rembang, Haji Harno, dalam acara yang digelar di Bali pada Jumat 28 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti sekaligus apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Rembang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau. Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, hingga per 24 Juni 2026 ini mencapai 99,17% dari jumlah penduduk Rembang, 663.577 orang yang sudah terjamin dalam program JKN. Selain tingkat kepesertaan JKN, penilaian juga mencakup sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, capaian layanan, inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam penilaian. Inovasi dinilai turut berperan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam penghargaan tersebut, Kabupaten Rembang menempati peringkat pertama Posisi kedua diraih Kabupaten Bantul, sedangkan Kabupaten Klungkung berada di peringkat ketiga. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus kepada Bupati Rembang. Selain trofi penghargaan, Kabupaten Rembang juga memperoleh apresiasi dana dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 2 miliar rupiah. Bupati Harno bersyukur upaya dari Pemkab Rembang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemkab akan terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan dan lebih merata. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih rekan Aryo untuk laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana guru mentawai sulap AI jadi media belajar berbasis budaya lokal. Sudah siap reporter Hici Ramina Fitri Yanti dari Sasaraina FM Kepulauan Mentawai yang akan menyampaikan laporannya. Silakan.
5: Baik. Pendengar LPPL Indonesia, inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI mengantarkan Fojiano SPD, guru SD Negeri 11 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara, menjadi pemenang lomba guru berprestasi dan berinovasi dalam menciptakan pembelajaran kreatif dan inspiratif tahun 2026 tingkat SD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Job Siri Rui usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fojiano mengembangkan pembelajaran dengan memadukan media virtual 3D, papan interaktif digital, serta video animasi berbasis AI. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu siswa memahami materi IPAS dan matematika secara lebih visual dan interaktif, sekaligus meningkatkan minat belajar, literasi, dan numerasi. Uniknya, materi digital tersebut turut memasukkan bahasa, aksesori, serta kehidupan dan budaya Mentawai, sehingga teknologi modern tetap dekat dengan identitas lokal. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menonton materi, tetapi aktif berdiskusi, menjelaskan, bekerja dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Fojiano berharap inovasi tersebut dapat menjadi praktik baik dan menginspirasi guru lainnya di Mentawai. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai Job Siri Rui meminta para guru terus berkarya dan berinovasi, serta tidak menjadikan penghargaan sebagai titik akhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat saya laporkan. Hici Ramina Fitrianti, LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih rekan Hici dari Sasaraina FM untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Sasaraina FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Baik, di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita yang akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
6: Pendengar RPB Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ADKASI menyatakan bahwa akan terus memperjuangkan kepentingan daerah termasuk soal pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Ketua Umum ADKASI Siswanto dalam pernyataan di Semarang pada minggu lalu memastikan pihaknya selama ini melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Itu dikatakannya saat rapat kerja nasional Rakernas ADKASI 2026 baru-baru ini. Ia menegaskan ADKASI akan terus mengambil langkah di logis dan konstruktif agar berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah dapat disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang hadir juga mendorong bahwa DPRD Kabupaten Indonesia untuk naik kelas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kelas DPRD tidak sekedar berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga menyangkut kapasitas dan kualitas dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman, sehingga fungsi pengawasan harus mampu untuk mendorong pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kesanto untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Untuk berita selanjutnya datang dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, di mana BKPSDM Kabupaten Serang raih penghargaan indeks keinsinyuran daerah. Sudah ada Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM. Silahkan untuk Dewi Ratih laporannya.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
8: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sragen meraih penghargaan Perak Klasifikasi Kabupaten Tingkat Nasional Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukawati SST PMSI Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengintegrasikan prinsip dan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti SSI MSI, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 1 September 2026 menjelaskan, Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD merupakan parameter untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi parameter penilaian, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dari rumpun keinsinyuran, kepemilikan gelar profesi insinyur, kesempatan pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam organisasi profesi. Selain itu, penilaian juga melihat penerapan regulasi dalam praktek keinsinyuran di lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti SSI MSI menambahkan, penilaian IKD mencakup 15 urusan pemerintahan yang melibatkan 17 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sragen. Data yang dihimpun meliputi jumlah SDM dari rumpun keinsinyuran hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Saat ini, terdapat 2 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pendidikan profesi insinyur melalui fasilitas tugas belajar. Dengan meningkatnya kompetensi dan keterlibatan tenaga profesional di bidang keinsinyuran, pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat berjalan lebih terarah, profesional, aman, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Dewi Ratih untuk laporannya. Pendengar, berita dari Radio Buana Asri FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri, salam sehat, jangan lupa bahagia, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. RTFM 9

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Sekar, mumpung hari Minggu, bersih-bersih yuk.
1: Kenapa?
0: Iya, mumpung libur, kita bersih-bersih rumah biar gak banyak nyamuk.
1: Banyak nyamuk? Kenapa?
0: Nyamuk kan dapat menularkan virus dengue.
1: Oke, Ma. Yuk, sekarang kita 3M plus.
0: 3M plus? Kenapa?
1: Mama gimana sih?
0: Iya, Mama tahu.
2: Kenali tanda-tanda dan gejala demam berdarah. Demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, terjadi penurunan trombosit, nyeri perut atau ulu hati, mual dan muntah, perdarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, muntah darah, dan BAB berdarah.
3: Cara pencegahan, memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+, menutup, mengubur, menguras, plus cara lainnya, memasang ram pada ventilasi rumah, memakai obat nyamuk, tidak menggantung pakaian, memberikan abate pada bak penampungan yang tidak bisa dikuras, dan memelihara ikan cupang. Selamatkan generasi kita dari demam berdarah dengue. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Di kesempatan hari ini, di gelaran edisi hari Rabu 2 September 2026, bersama Sadu yang hadir di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini saya gak sendiri, ditemani rekan saya. Selamat sore buat siapa dulu nih?
1: Halo Mitra Buana, kenalin nama aku Erlita. Kalian bisa panggil aku Zita ya. Okay. Aku sisi PKL dari SMK Negeri 1 Tanon yang saat ini PKL di Radio Buana Asri Sragen.
0: Okay, selamat sore buat Nita ya. Nah, udah ngasih salam dari buat teman-teman semuanya. Buat Mitra Buana yang saat ini sedang menikmati dan menyimak sajian ini ya, bersama rekan kita Nita yang paling cantik di sini.
1: Makasih,
0: karena yang di dua di ruangan ini cuma saya sama Nita. Ya. Karena di dua ruangan ini ada sama saya Nita yang paling cantik, berarti Nita. Oke. Baik, Mitra Buana, silakan yang nanti mau bergabung di sini request tembang bisa SMS ya, juga line telepon. Oke, sementara saya terima dulu untuk kali ini yang udah siap gabung di sini. Selamat sore Buana Asri Sragen. Dari siapa ini? Halo, selamat sore. Aduh, suaranya kecil banget. Halo, gimana kabar nih Bunda Rus yang ada di Cepogo Boyolali?
2: Di Klego,
0: Mas. Maaf, di Klego ya, bukan Cepogo. Gimana kabar buat Bunda Rus?
2: Kabarnya lagi berduka, Mas.
0: Oh gitu, kenapa?
2: Iya, adik saya meninggal baru 7 hari kemarin, Mas.
0: Oh gitu, ya. Mudah-mudahan husnul khotimah dan juga ini buat Bunda Rus beserta keluarga selalu diberikan ketabahannya. Oke.
2: Salam sehat selalu, bahagia buat Mas Dwi. Ya. Halo Mbak Lita, selamat sore.
0: Ini Mbak Lita dikasih salam dari Bunda Rus.
2: Oh, ada yang PKL ya?
1: Iya, halo Bunda Rus.
0: Nah, ini tadi suaranya nih Mbak Lita.
2: Mas Dwi, minta tolong diputerin saat terakhir.
0: Tembang koleksi dari siapa?
2: Demasif.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua aja dulu ya, Mas. Belum fit.

0: Baik Mitra Buana, untuk tadi dari Bunda Rus yang ada di Klego Boyolali ya. Untuk lagunya nanti yang di request saat terakhir ya. Tapi yang saat terakhirnya ini dari ST12 nih. Nah, mungkin lagunya sama ya yang dimaksud, pokoknya saat terakhir. Jadi ya buat Bunda Rus. Dan oke, sebelum saya bacakan untuk BBM udah masuk juga nih. Nah, mungkin kali ini ada tip yang mau disajikan atau disampaikan sama Lita. Aduh, Nita apa Lita nih ya?
1: Lita.
0: Nita, oke silakan Nita. Ada tip apa yang mau disampaikan?
1: Oke, baik. Nah, Mitra Buana, di kesempatan sore hari ini di acara Buana Barindo akan kami bagikan tips untuk Mitra Buana. Tips sore hari ini adalah bahaya tidur sore bagi kesehatan, begini dampak buruknya. Setelah lelah mengurus urusan rumah tangga atau mengawali hari yang padat dengan pekerjaan, godaan untuk merebahkan diri di sofa pada jam 4 atau 5 sore memang sangat besar. Rasanya memejamkan mata sejenak bisa menjadi saat terbaik sebelum melanjutkan rutinitas menyiapkan makan malam untuk keluarga. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan tidur sore seringkali berujung pada rasa lemas, sakit kepala, bahkan suasana hati yang buruk saat terbangun? Untuk mengetahui dampak buruknya, inilah bahaya tidur sore bagi kesehatan, yaitu dapat menurunkan daya fokus dan konsentrasi. Tidur sore yang tidak tepat waktu juga bisa menyebabkan penurunan daya fokus yang signifikan. Ketika ritme tubuh terganggu, kemampuan kognitif Anda dalam memproses informasi atau mengambil keputusan bisa melambat. Bagi Anda yang memiliki segudang aktivitas, fokus adalah kunci utama. Bayangkan jika Anda harus mengemudi untuk menjemput anak atau memasak di dapur dalam kondisi otak yang masih berkabut akibat tidur sore yang terlalu lama, rasa kantuk yang mengganggu atau brain fog ini tentu berisiko memicu kecerobohan yang tidak diinginkan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dapat memicu insomnia. Bahaya tidur sore yang paling umum dan langsung terasa adalah terganggunya jadwal tidur malam. Mengutip dari laman Columbia Doctors, tidur yang terlalu lama atau dilakukan terlalu sore dapat mengurangi tekanan tidur yang seharusnya menumpuk sepanjang hari, agar kita bisa terlelap dengan mudah di malam hari. Tips ini bersumber dari www.popmama.com.
0: Oke, itu tadi ya dari tip yang telah disampaikan oleh Nita. Memang penting sekali ya kalau kita mungkin dengan rutinitas aktivitas kita, paling tidak kan kita harus memang butuhkan waktu istirahat. Tapi kita harus bisa memilih waktu, kira-kira waktu yang pas untuk kita beristirahat. Kan kadang kalau kita enggak perhitungan, wah saya ngantuk banget kali ini dan saya harus tidur mungkin sampai sore. Nah, kadang justru ini yang tadi dibilang sama Nita justru bisa menimbulkan efek ya, yang mungkin kurang bagus untuk kesehatan. Nah, jadi Mitra Buana seperti yang disampaikan tadi sama Nita, nah boleh kita beristirahat, tapi setidaknya harus bisa dalam beristirahat itu kita bisa membagi kira-kira durasi atau berapa waktu kita istirahat. Jangan sampai kita mungkin berlebihan tidur sore. Mungkin kalau bisa dikatakan cuma 30 menit atau setengah jam itu bisa membuat kita juga memulihkan kesehatan kita, juga menjadi fresh lagi setelah hari setelah seharian beraktivitas. Itu Nita ya?
1: Iya, Bapak.
0: Oke, baik. Nita, baik sebelum kita lanjut ya. Ini juga ada WA banyak sekali yang masuk. Nah, kali ini kita nikmati dulu tembang yang bakal tersaji seperti yang tadi di request dari Bunda Rus yang ada di Cepogo Boyolali ya. Saat terakhir kita nikmati dulu. Tetap di Buana Barindo.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti, Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Baik, Peter Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo dan masih bersama Sadwi di sini dan juga ditemani Lita yang menemani suasana sore Anda. Oke, silakan Lita, mungkin ada WA yang udah masuk nih ya, dibacain dulu yang request apa nanti. Silakan.
2: Mitra Buana, ini ada WhatsApp masuk yang akan saya bacakan untuk semua pendengar. Dari Mas Heri, selamat sore Mas penyiar. Request lagu dong, Rollerblend Nona. Oke, sini lagu spesial buat Mas Heri. Lagu Rollerblend Nona.
1: Oke, dari Mas Heri ya. Mas Heri di mana nih? Pokoknya makasih udah bergabung di sini. Terus di belakang Mas Heri mungkin ada lagi dari siapa?
2: Oke, ini dari Mbak Ipung. Ketemu lagi Mas Dwi dan Mbak Lita. Selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Ipung. Request Main Cinta Selamanya buat semua Mitra Buana Asri.
1: Lagunya dari siapa?
2: Enggak ada, Bapak.
1: Cuma judulnya apa tadi?
2: Cinta Selamanya, Pemain Cinta Selamanya.
1: Pemain Cinta Selamanya. Aduh, gimana ya? Ini nanti lagunya gak tahu dangdut atau campur sari, karena gak ada yang apa itu lagunya yang nyanyi siapa. Oke, terus yang berikutnya masih ada lagi.
2: Oke, masih lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Dwi dan Mbak Lita. Kawasan streaming hadir request lagu Separuh Hati Dalam Doa. Salamnya buat Pak Pono, Pak Jasmino, Pak Sarbini, Pak Rohman, Bapak Emita, Mas Diyar, Mas Is, Mbak Aninya, Mbak Ani 3, Mbak Rus, Bunda Ninu, Bunda Natalia, Bunda Suradi, Bunda Gun, dan semuanya saja selamat sore. Buat Mas Dwi sama Mbak Lita, selamat bertugas, tetap semangat dan terima kasih.
1: Oke, semangat selalu juga buat yang ada di Hong Kong. Betul ya, Mbak WR yang ada di Hong Kong, ya udah gabung juga di sini. Untuk lagunya yang di request tadi, apa, separuh ya,
2: separuh hati dalam
1: separuh
2: doa.
1: Hati berarti cuma separuh, kok nggak sepenuh hati sekalian ya, biar lebih mantep gitu ya. Oke, makasih buat Mbak Ber. Dan sementara kita siapkan dulu untuk lagu kali ini buat yang tadi siapa, Mas Heri ya.
2: Iya.
1: Oke, kita nikmati dulu tembangnya.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Masih di Buana Barindo, masih barengan saya Dwi, juga rekan saya yang paling cantik Lita. Nah, kali ini masih setia menemani mitra Buana semuanya. Oke, ini ada WA lagi, silakan dibaca nih. Oh, ternyata belum masuk. Ulangi ya. Oke, silakan kita dibaca diulang.
1: Oke, selamat sore Mitra Buana. Ini ada WhatsApp masuk lagi yang akan saya bacakan untuk semua pendengar. Selamat sore Mas Rifles Sepia dari Sela on 7. Terima kasih dari Ibu Sugi di Sine Sragen.
0: Oke, Ibu Sugi, makasih udah gabung. Lagunya nanti ditunggu ya. Terus ada
1: Oke,
0: lagi?
1: Lanjut lagi ya Mitra Buana. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Barindo Gemoy, hadir mau request lagu Namamu di Ujung Waktu. Salamnya buat semuanya. Makasih.
0: Oke, makasih juga ini buat Mbak Ani.
1: Mbak Ani ya.
0: Oke, selamat sore buat Mbak Ani. Ada lagi?
1: Oke, masih lanjut lagi ini dari Mbak Nadia. Assalamualaikum Mas Dwi dan Mbak Lita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request Tulus Teh Hijau dari Nadia di Magru. Makasih. Selamat
0: Oke, makasih juga nih buat Mbak Nadia yang ada di Magru yang udah gabung juga di sini ya. Oke, saya terima dulu untuk yang udah gabung nih. Selamat sore Buana Asri Seragen.
2: Halo, Kandung.
0: Halo, selamat sore dari Halo, selamat sore buat Bunda Kini, gimana? Sehat selalu Bunda ya? Iya, ada rekan saya Lita yang menemani di sini.
2: Mbak Lita?
0: Iya.
2: Berdua
0: di ruangan ini ya.
2: Oh, gitu. Iya. Ya, lagunya terlalu indah dilupakan aja, Mbak.
0: Terlalu indah dilupakan, tembang koleksi? Ya. Terlalu indah ditinggalkan, apa ya lagunya?
2: Dari Al itu?
0: Gimana?
2: Dari Al.
0: Oh iya iya iya, oke, dari Al.
2: Baru
0: itu loh. Oh iya,
2: Ada.
0: Ya.
2: Terima kasih pokoknya, terima kasih sama Mbak Lita ya.
0: Kita
2: Mbak Lita nyarke lancar-lancar aja.
0: Oke.
2: Selamat juga.
0: Terima kasih juga.
2: Yuk,
0: keren. Baik, sebelum kita hadirkan untuk tembang berikutnya, juga sebelum kita bacain WA, mungkin ada tip yang mau disampaikan nih buat Lita, silakan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin disampaikan. Baik itu tip, informasi, silakan.
1: Oke, untuk sobat remaja, ini ada sedikit tips remaja dari aku. Jangan takut jadi diri sendiri. Oke Mitra Buana, gak perlu memaksakan diri untuk selalu ikut tren atau menjadi seperti orang lain hanya supaya dianggap keren. Karena setiap orang punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, yuk mulai belajar mengenal diri sendiri. Percaya diri dengan kemampuan yang kamu punya dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, jadi diri sendiri itu jauh lebih keren daripada sibuk meniru orang lain. Sumber dari tips ini aku ambil dari sumber Google ya, Mitra Buana.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, Peter Buena, untuk tembang yang tadi telah kita sajikan, di antaranya ada dari Shalan Seven Sep ya. Kemudian juga tadi untuk lagu yang telah kita hadirkan juga separuh apa tadi dalam separuh dalam doa ya. Untuk lagunya tadi yang kita juga hadirkan. Dan Peter Buena, kita lanjut lagi masih di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore. Tapi untuk kayaknya kali ini dari rekan saya Lita hanya mau menemani sampai pukul 16 saja nih kayaknya. Oke.
1: Aku Lita, pamit undur diri. Mohon maaf ya kalau hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus dengarkan siaran-siaran berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih lanjut bareng Pak Dwi yang bakal nemenin kalian dengan obrolan dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Litanya udah pamitannya hanya nemenin sampai jam 16 atau jam 4 saja, dan satu jam ke depan saya sendiri lagi nih yang ada di sini. Dan baik, untuk yang berikutnya kita siapkan lagu yang nanti bakal kita hadirkan, tapi sebelumnya saya baca lagi untuk yang gabung kali ini ada siapa aja nih ya. Selamat sore Mas Dwi, ini dari Mama Fajar, lagunya dari Geisha. Oke, terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat Mas Dwi semangat terus ya, request lagunya dari Agnes Mo, rindu buat Mas Dwi, makasih dan yuk greng ya. Makasih buat Bumiko di KDB Rosamirjo. Yang berikutnya lagi sore Mas Dwi dan Mbak Lita, ini dari Mbak Widyaningsih, request lagunya, tolong diputar lagunya dari Arif yang judulnya apa ini, Bahtera Mahligai Cinta. Salamnya buat semua aja buat Mas, terima kasih. Oke, makasih buat Mbak Widyaningsih. Lama banget gak muncul nih. Nah, gimana kabar Mbak Widyaningsih ya, lama gak muncul. Nah, kali ini udah gabung juga di sini. Selamat sore ya. Terus yang berikutnya lagi sore buat Mas Dwi dari Bunda Natali, salam kenal buat Mbak Litanya, request lagunya Kalah. Salam buat semua yang lagi stay, terima kasih, Tuhan berkati. Oke ya. Nah, Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya yang nanti kita bakal hadirkan. Di antaranya nanti untuk lagu yang di request

Untuk Mbak Ani yang request lagunya nanti ada namamu di ujung waktu. Nah, ini lagunya juga udah kita siapin ya. Nanti kita bakal hadirkan. Terus juga nanti ada dari tembang koleksi siapanya? Mbak Nadia di Magru nanti untuk lagunya Tulus ya, yang berjudul Teh Hijau. Nah, nanti kita bakal hadirkan ya. Oke, kita siapkan lagunya dan segera tersaji, yang pasti jangan kemana-mana, terus di Buana Sri Seragen, di Buana Barido, masih bersama satu yang masih siap menemani.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

yang udah gabung. Selamat sore Mas Dwi, sore juga. Oh ini dari Mas Heri lagi. Kalau waktunya cukup Mas Dwi, saya Mas Heri, saya Heri digundang request lagunya. Dan I Love You dari Agnesmo, lagu ini untuk Mbak Lita yang lagi on the job training, semangat belajar. Matur thank you. Oke, makasih juga ya buat Mas Heri. Ada Mas Andri Setiawan di Mantingan, Jawa Timur. Sore Mas Dwi, sore juga. Lagunya Cinta Laura yang berjudul Baby. Salamnya ikut Nunut yang udah on air buat Mas Dwi juga, buat Mas Dimet aktivitas. Oke, makasih buat Mas Andri Setiawan. Dan langsung kita hadirkan Cinta dan Benci dari Geisha, juga Agnes Monica dengan Rindu. Kita nikmati dan kita simak lagunya.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo dan masih bersama Sadu di sini yang masih siang menemani suasana sore Anda. Dan berikutnya tembang yang bakal tersaji, di antaranya nanti ada Bahtera Mahligai Cinta ya, buat Mbak Widaningsih, juga buat Bunda Natali untuk lagunya Kalah. Nah ini udah kita siapin dua tembang yang segera tersaji yang pasti buat semuanya. Terus bersama di Buana Barindo hingga nanti kelar pukul 17. Dan masih bersama saya itu yang masih siap menemani di kesempatan kali ini.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Tribuna, lanjut lagi. Dan kali ini saya baca untuk yang udah gabung, selamat sore buat Mas Dwi dari Bunda Gun, request lagunya Tuhan Sampaikan Rindu Kepadanya. Salam buat Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Surati, Bunda Alis, Bunda Yasman. Makasih buat yang siar yuk kering ya. Makasih ya buat Bunda Gun. Kemudian juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Dan mau kirim salam buat Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Arsana, Bu Gita, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Ina, Pak Wandi, Pak Woko, Pak Indra, Pak Soekarno, Pak Bayu, Bunda Rus, Pak Woko, Mas Putut, Tata Kuswoyo. Lagunya Cinta Dalam Doa, spesial buat Mbak Evi. Yuk kreng, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Mas Joko yang juga udah gabung di sini, dan selamat sore ya. Baik, untuk lagu yang berikutnya saya tunjukkan dulu ini buat Mas An, siapa tadi? Buat Mas Andri Setiawan ya, lagunya Yang Tidak Terjadi, Cinta Laura. Oh baby.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: This is a song about.
1: Ya, Mitra Buana, kita lanjut dan masih di gelaran Buana Barindo. Masih bersama Sadu yang masih sia dan okay. Berikutnya nanti buat Mas Andri Setiawan, lagunya kita bakal hadirkan yang mana tadi untuk lagu yang di request nah. Cinta untuk Mas Joko Suprianto ya. Nah, untuk lagunya Cinta Dalam Doa yang segera tersaji dan kita nikmati.

Ya, Metro Buana kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Parindo di edisi Rabu. Dan 2 September 2026. Makasih atas sinar dan kebersamaan. Sekali lagi saya di segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yo kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sragen setelah seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen menyatakan menerima dan menyetujui ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan dilaksanakan Rabu 2 September 2026 dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 Trihandoko ST, Wakil Ketua 2 Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, masing-masing adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
2: Sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada fraksi-fraksi yang lain. Ada 7 fraksi yang telah menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen meskipun ada catatan-catatan strategisnya. Dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan, perlu kami tanyakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah. Apakah saudara Dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Maka, kepada Saudara Sekwan, kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusannya.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyerahkan pataka tunas kelapa dalam rangkaian estafet tunas kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Serah terima berlangsung di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Selasa, 1 September 2026. Pataka selanjutnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, yang mewakili Bupati Karanganyar. Estafet Tunas Kelapa ETK merupakan perjalanan estafet kepramukaan antar kuartir cabang di Jawa Tengah dan akan terus berlanjut hingga bermuara di Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen menegaskan, ETK tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan pataka dari satu daerah ke daerah lain. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan untuk terus melanjutkan pengabdian dan memperkuat peran gerakan pramuka. Menurut Menurutnya, sinergi dan kerjasama menjadi kunci dalam setiap tahapan estafet agar seluruh rangkaian dapat berjalan baik dan mengantarkan pramuka menuju tujuan bersama.
4: Kabupaten Sragen melakukan serah terima kepada Warcap Karanganyar terkait dengan estafet tunas kelapa, di mana estafet ini adalah satu rangkaian membawa misi kepramukaan yang nanti dibuat secara berantai dan titik akhir tujuan adalah di Banyumas, Purwokerto. Nah, harapan kita proses ini berjalan dengan baik, tidak ada aral melintang, dan apa yang menjadi tujuan untuk menyemangati kita semua berpramuka dengan segala nilai-nilai yang ditanamkan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah kegiatan bahwa untuk mencapai satu tujuan, kita ini harus saling bersinergi. Satu dengan yang lain meneruskan estafet kepemimpinan, estafet semangat, sehingga kerja kolektif ini akan bisa mencapai tujuan. Lalu yang kedua, tentu karena ini perjalanan yang tidak mudah, perlu kedisiplinan, perlu daya juang, dan tentu adalah kesehatan fisiknya harus prima. Jadi ini kita harapkan anak-anak kita nanti bisa menuntaskan misi.
3: Sementara itu, Kurniadi Maulato membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam amanat tersebut, Gubernur menekankan peran pramuka untuk turut mendukung swasembada pangan melalui berbagai kreasi dan inovasi. Semangat ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah yang mengedepankan prinsip ngopeni dan ngelakoni. Melalui semangat tersebut, pramuka Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi benteng moral sekaligus pelopor pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Dengan berlanjutnya estafet tunas kelapa, semangat pengabdian dan kebersamaan diharapkan terus tersambung dari satu kuartir cabang ke kuartir cabang berikutnya hingga tiba di Kabupaten Banyumas.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah anak di Kabupaten Sragen. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui upaya membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Lingkungan tersebut diharapkan menjadi ruang yang bebas dari praktik bullying, sensitif terhadap persoalan gender, serta jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Menurut Bupati, anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama memberikan perlindungan sekaligus menciptakan ruang yang positif bagi tumbuh kembang mereka. Pemerintah Kabupaten Sragen mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat di masa yang akan datang.
4: Kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya, lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat mereka di masa yang akan datang.
3: Rekonstruksi Jalan Raya Sukawati Sragen sepanjang 1,68 km mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Proyek strategis daerah dengan nilai anggaran mencapai Rp11,798 miliar tersebut juga membuat aktivitas Car Free Day CFD di seputar alun-alun Sasana Langen Putra Sragen harus diliburkan selama 3 pekan. Kebijakan tersebut dilakukan karena Jalan Ring Road Selatan akan ditutup sehingga kendaraan berat dialihkan melintasi jalan dalam kota Sragen. Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Dishub Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjamin kelancaran arus kendaraan, sekaligus menekan resiko kecelakaan selama proses rekonstruksi. Menurutnya, CFD akan diliburkan mulai Minggu 6 September 2026 hingga pekan ketiga bulan September. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Sragen telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang biasa beraktivitas dan berjualan di kawasan CFD. Dijelaskan, mengatakan pekerjaan awal rekonstruksi sudah dimulai sejak Senin 31 Agustus 2026 dengan pengerukan jalan di Simpang 3 Beloran. Pada tahap awal, pengerukan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari sebelum dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Selama proses tersebut, kendaraan dari arah barat menuju timur dialihkan ke arah utara. Pengalihan diberlakukan bagi seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 tanpa pemilahan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Setelah pengecoran dimulai, jalan Ring Road Selatan akan ditutup total. Kendaraan berat dari arah Ngawi kemudian dialihkan masuk ke dalam kota Sragen melalui jalur terminal lama menuju Luwes, alun-alun Sragen, dan berakhir di kawasan Beloran. Pengecoran di Simpang 3 Beloran dilakukan sepanjang 66 meter dengan lebar 9 meter. Menurutnya, betonisasi dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap stabil dan mencegah permukaan jalan bergelombang akibat manuver kendaraan berat di Simpang 3 Beloran. Rekayasa lalu lintas ini ditargetkan berlangsung hingga 20 September 2026. Pemerintah daerah berharap setelah tanggal tersebut, kendaraan berat sudah dapat kembali melintasi Jalan Ring Road Selatan, sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan CFD dapat kembali berjalan normal.
5: Itu karena ada pengerjaan jalan, ada paket pekerjaan dari PU itu kan, paket pekerjaan mana? Beloran, alun-alun sih. Nah, itu kan karena terkait pada hari ini kan baru pelaksanaan awal pengerjaan yang di Simpang 3 Jumbo itu kan rencana kan mau dirijit itu kan, mau dicor, itu kan baru pengerjaan pengerukan dulu. Kenapa dari Beloran ke arah timur itu ditutup, itu kan karena kan kendaraan berat yang masih di lingkar itu kan, dia itu kan melambung ke sisi utara jalan. Jadi kan biar tidak adanya apa pertemuan antar kendaraan tatap muka itu kan, akhirnya kan yang dari barat menuju timur itu kan kita alihkan bersama rekan dari kepolisian, dialihkan menuju utara.
6: Oh, kendaraan roda 4 saja.

0: lewat luas alun-alun itu. Kan lingkar kan yang di simpangnya itu kan udah nggak bisa dilewati kendaraan berat tuh. Makanya itu dari PU Bina Marga Kabupaten itu inisiatif dicor. Nah, selama pengerjaan cor itu kan otomatis kan kendaraan besar kan nggak bisa melalui lingkar selatan kan. Info dari Bina Marga, Mas. Itu kayaknya yo kisaran 60 meteran tuh. Kalau toko dan sekitarnya kan lewat himbauan dari kepolisian itu kan mungkin juga sudah dibaca itu, Mas, sudah bisa melihat itu. Kalau secara langsung kita belum melakukan itu.
1: Demikian Seragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Seragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini. Bersama saya Dewi Ratih, Mitra Buana akan menemani Anda di Kala Kos Plus Kangen Lagu-Lagunya Kos Plus edisi siar hari Rabu 2 September 2026. Baik, apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga kabar Anda senantiasa baik dan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan segala kegiatan yang dilaksanakan di hari ini semoga bisa terselesaikan sesuai dengan harapan Anda. Iya, Mitra Buana, Kala Kos Plus dibuka dengan lagunya Kos Plus Bersama Lagi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di sini ya, ditunggu atensinya di line telepon 0271-8990-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Kebersamaan kita ya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silakan yang bergabung, ditunggu di line telepon 02718907999, diterima dulu. Buana Asri Sragen, selamat sore. Iya, bagus.
1: Itu naik dari stasiun Jombang, turun di stasiun Kediri.
0: Iya.
1: Minta tembang Mari Mari.
0: Mari Mari ya, Pak Pono.
1: Sri Pak Dayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sawit, Pak Tabarno, Pak Merdeka, Pak Kaulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnuwaji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Iya.
1: Salam juga Pak Rati Katipiro, Pak Yono Katipiro, Mbak Heri Timbik, Bukun Timbongo, Pak Yati Timbongo, Pak Arte Minggu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yasmin, Mbak Idepon, Bu Nino. Gak akan lupa salam Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surasi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Ismi, lalu Mama Tri, Kak Mama Mega, Mama Rafa, Mama Tato.
0: Iya.
1: Salam juga Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Widanisi, Mbak Wasi, Mbak Bien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Pak Dian, Pak Yon Plastik, Pak Bejo, Mas Diyar di Jaten, Mas Lesa, Mas Roni di Tangerang, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Kis, Mas Es, Mas Eko, Mbak Rus di Klego Boyolali, salam juga itu Mas Andri Setiawan, Mbak Timur, Pak Yanto Pegung, Pak Topik di Burjo, dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu Kosmos yang dipandu oleh Mbak Dewi Ratih dengan teriring utapan. Itu loh Mbak, itu beli martabak di Kampung Ciputat. Ciputat melewati Kampung Lebak Bulut. Nyetel RPM memang banyak mendatangkan manfaat.
0: Iya.
1: Maka membuat cinta pada RPA ya cinta yang semakin tulus.
0: Iya begitu.
1: Itu ya masih lagi apa itu tidak sedikit penduduk di Kota Mataram. Ya katanya anu pura-pura sakit ya dibelikan miaya.
0: Gitu.
1: Ya demikian Pak Dewi, selamat berjumpa, terima kasih, yuk
0: greng. Yuk greng, terima kasih Pak Pono yang ada di Sambirejo sudah bergabung di sini ya. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Di belakangnya Pak Pono, Buana Asri Sragen. Halo, selamat petang, selamat sore menjelang petang nih. Alhamdulillah kabarnya baik. Sebentar, ini kok suaranya kecil banget.
2: Semoga sehat selalu Mbak Dewi.
0: Amin. Ini yang di Hong Kong ya?
2: Yang di Klego Mbak Dewi.
0: Ternyata salah Dewi tebakannya ya. Soalnya ini beberapa kali nggak pernah gabung, jadi Dewi agak-agak lupa sedikit ini suaranya Bunda Ros.
2: Berduka, Mbak.
0: Oh gitu ya, turut berduka cita ya Mbak Ros, Bunda Ros.
2: Terima kasih Lagunya Rindu versi Melayu.
0: Rindu versi Melayu, oke.
2: Iya, spesial buat almarhumah adikku, semoga husnul khatimah.
0: Amin.
2: Baru 10 hari sekarang,
0: Mbak. Oh, gitu, berarti baru saja.
2: Iya, di kan rumahnya Semarang. Tapi minta dikubur di sini, jadi pulangnya jujurnya di rumah ya. Tidak gitu, di sini di Klego.
0: Iya.
2: Salam-salamnya gandel Eyang Pono ya, Mbak.
0: Iya.
2: Komplit. Belum serak gitu artinya. Salam gandel Eyang Pono buat semuanya. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Selamat tugas. Rindunya ditunggu sambil nungguin maghrib.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu Mbak Dewi.
0: Iya, nanti Bunda Ros.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk Greng, terima kasih untuk Bunda Ros yang ada di Klego Boyolali. Lagunya nanti Rindu versi Melayu. Ya, Mitra Buana. Lain telepon udah ya. Nah, ini beralih ke WhatsApp. Ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Keroncong Bunga Berguguran. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali yuk Greng. Salamnya Gandul Pak Pono sudah komplit. Oke, terima kasih untuk Bapak Emita di Bomati Masaran. Lagunya ditunggu dulu ya di kesempatan hari ini. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, lagu-lagunya Kos Plus akan menemani Indra dengar Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dewi hadirkan dulu, Mari, Mari.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
0: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik Mitra Buana, kembali Kalakus Plus untuk Anda, dan kita akan break sejenak untuk mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-e. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus ya untuk edisi hari ini. Dan selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay tune ya di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Yang mau bergabung silakan. Dewi tunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsApp-nya Buana Asri ada beberapa yang sudah bergabung di sini ya Mitra Buana. Ada ini. Selamat sore Mbak Dewi Rati. Halo, selamat sore juga buat Faid yang ada di belakang Sriwet dari Solo. Iya, mutsiaran Mbak. Oke, terima kasih buat Faid di belakangnya Sriwet dari Solo. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada Mbak Tri di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik semuanya Mbak. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk doa-doanya. Kemudian ini ya Mbak Tri, minta tolong diputarkan lagu Ojo Nelongso, spesial buat Mbak Dewi, semua kru Buana Asri, semua pamor gereng. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tri. Kemudian juga ada Bunda Gun yang ada di Mbonggo. Absen Mbak Dewi. Oke, sudah mengacungkan jarinya. Terima kasih Bunda Gun untuk atensinya di kesempatan hari ini. Mitra Buana dan pendengar ya, tentu lagu-lagunya Kos Plus menemani Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu Cah Ayu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Ya, Mitra Buana kembali lagi di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Dan selamat malam saja untuk Anda. Selamat petang menjelang malam ya. Di kesempatan hari ini Kala Kos Plus edisi hari Rabu 2 September 2026. Wih, tidak terasa ya Mitra Buana, sudah memasuki bulan September. Wih, sudah di separuh perjalanan ya di tahun 2026. Nah, ada rencana apa untuk Anda? Yang pasti kita berencana ya, kita berharap ke depan sampai di penghujung tahun 2026 semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Baik, masih di Kala Kos Plus, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya. Dan baru saja tadi ada Ojo Nelongso Dewi hadirkan di sini ya Mitra Buana. Dan kali ini Mitra Buana sembari menunggu atensi Anda, ada Cinta Mulia dilanjut Darah Manis, Darah Manisku.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Buenasri FM.

Selamat malam untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan masih bersama Dewi Rati ya Mitra Buana di kesempatan hari ini. Dan disapa kembali di WhatsApp-nya Buana Asri ada Mbak Pertiwi di Putatan. Malam Mbak Dewi, minta lagu Kasih terkirim untuk semua monitor di mana saja berada dan selamat mendengarkan yuk greng. Oke, terima kasih Mbak Pertiwi. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi, lagunya Kota Lama di play. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Larasati di Adelia, Mbak Nana, Mbak Putri, Tante Ani, tiga-tiganya, Bunda Suradi, Bunda Natali, Bunda Ninu, Bunda Yasman, dan semua bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas. Pokoknya semua super komplit Mbak Dewi. Juga buat Mbak Dewi, mat beraktivitas. Oke, terima kasih. Kemudian juga, selamat petang Mbak Dewi, mau request Tiada Kata Terlambat. Terima kasih Mbak Dewi, metugas tetap semangat yuk greng. Oke, terima kasih kembali ya untuk Mas Ipung. Sudah gabung juga di Kalakus Plus.

Oke, Mitra Buana di manapun Anda berada. Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya sampai di jam 7 malam nanti ya, kebersamaan kita.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Buana. Baru saja kasih untuk Mbak Pertiwi di Putatan, lagunya sudah Dewi hadirkan dan semoga sudah disimak ya di kesempatan hari ini di Kala Kus Plus. Di WhatsApp-nya Buana Asri ya. Dewi sapa kembali. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak RT Membo yang ada di Tanon? Sudah lama ya tidak bergabung, absen saja. Lagunya juga ngikut, salamnya juga ngikut. Oke, aku berdoa aja pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT Membo. Kemudian ini ya, selamat malam Mbak Dewi, jumpa lagi dari Sine Etan Kali. Kalau masih kebagian waktu minta diputerin Tua Muda, kalau enggak Nutut Ikutan Saja. Salam sehat buat semuanya. Monitor RBA tanpa terkecuali, khusus buat ibu yang dari Dompet sekarang menjalani perawatan di RSU Sragen. Oh ya, semoga lekas sembuh, amin. Buat Mbak Dewi selamat bertugas, semoga diberi kelancaran semuanya. Terima kasih Ogreng, terima kasih kembali.

Siapa ini yang ada di Etan Kali ya? Sini Etan Kali. Baik, terima kasih. Baik Mitra Buana, di manapun Anda berada, Kota Lama Dewi hadirkan, dan sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Winasmi FM.

Ya, tak tiada kata terlambat ya dari Ghost Plus ya Mitra Buana. Dan Mitra Buana tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya Dewi Ratih undur diri dari Kala Ghost Plus. Kangen lagu-lagunya Ghost Plus ya untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan selamat malam ya untuk Pak Bambang Sumarsono yang ada di ini, yang ada di Lereng Merbabu. Terima kasih sudah beratensi di sini. Dan Mitra Buana, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat malam dan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat saatnya Buana Asri FM bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Selamat malam dan salam. Yo, gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpu ini?
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
5: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
5: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
6: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
5: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
8: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkumdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan penjompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
8: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkumdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
9: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan hati-hati, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan take-top.
8: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkumdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkumdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
12: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
11: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
13: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu, kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh, enggak ada pemberian duit, enggak ada sama sekali.
11: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
14: Robot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
15: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
16: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Gurubot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Gurubot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Gurubot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
17: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Gurubot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi, bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Gurubot akan hadir sebagai peran tersebut.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
18: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
16: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Gurubot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Gurubot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
19: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
20: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
19: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.

0: Tersangka, penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
1: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
0: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Itu sebesar 4,96%.
4: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
3: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
4: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
5: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
4: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.

Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Mitra Buana dan pendengar ya, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Menang.

selamat malam Mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Dari kawasan veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Senang sekali ya di suasana malam hari ini Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda Mitra Buana di info malam edisi hari Rabu 2 September 2026. Baik, tentu info malam ya hadir untuk Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dibuka dengan satu lagu dari Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Nah Mitra Buana, sedang apakah Anda malam hari ini? Tentunya apapun yang sudah Anda persiapkan. Satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini. Semoga malam hari ini ya penuh dengan kebahagiaan bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, malam hari ini tentu Dewi tidak hanya menghadirkan lagu-lagu di tahun 90-an ya, bergenre 90-an. Nah, Dewi juga akan berbagi informasi hari ini. Info ringan. Nah, informasi yang pertama di info malam adalah kebiasaan sehat sebelum tidur yang perlu dilakukan. Mitra Buana, agar Anda memperoleh istirahat yang cukup dan memaksimalkan waktu tidur dengan tepat, ada kebiasaan sehat sebelum tidur yang perlu dilakukan, yaitu hindari konsumsi makanan berat tepat sebelum tidur. Utamakan yang utama, Anda perlu menghindari konsumsi makanan berat tepat sebelum tidur. Makan tepat sebelum tidur dapat membuat Anda sulit tertidur. Sehingga itulah mengapa disarankan untuk makan malam beberapa jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum tidur. Namun bagi sebagian orang, waktu antara makan malam dan waktu tidur bisa cukup lama. Jadi jika Anda merasa lapar, pilih camilan kecil sebelum tidur yang relatif aman, seperti buah-buahan dalam jumlah sedang. Semoga bermanfaat ya Mitra Buana, informasi yang dikutip ya dari www.kosmopolitanindonesia.com. Setelah ada Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Kali ini ada Memes, Janji Hati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Iya, dari Faris RM sungguh menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di info malam hari ini. Nah, Mitra Buana, selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan tentu malam hari ini Mitra Buana, untuk Anda yang sedang beristirahat, sedang rebahan, nah mungkin istirahat malam ini ya bisa kembali menyegarkan esok paginya. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, informasi kembali untuk Anda.

Baik, info malam hari ini Mitra Buana kembali Dewi hadirkan ya untuk Anda. Dan informasi yang kedua ini adalah posisi tidur yang benar saat asam lambung naik. Ini untuk Anda ya, penderita asam lambung. Nah Mitra Buana, asam lambung yang tiba-tiba naik saat malam hari bisa membuat tubuh terasa sangat tidak nyaman. Dada terasa panas, nyeri di ulu hati, hingga rasa mual seringkali membuat penderitanya kesulitan untuk tidur. Di kondisi seperti ini ya Mitra Buana, memilih posisi tidur yang tepat dapat membantu meredakan gejala dan mengurangi rasa tidak nyaman. Agar tidak semakin terganggu oleh asam lambung yang naik, kita berbagi tips ya tentang posisi tidur yang benar saat asam lambung naik, yaitu dengan posisi tidur miring ke kiri. Posisi tidur miring ke kiri menjadi salah satu yang paling dianjurkan saat asam lambung sedang naik. Penelitian dari The American Journal of Gastroenterology tahun 2022 mengungkapkan bahwa posisi tidur miring ke kiri mampu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Hal tersebut dikarenakan posisi lambung berada lebih rendah dari kerongkongan, sehingga asam lambung tidak mudah mengalir kembali ke atas. Kemudian, hindari tidur terlentang tanpa penyangga. Tidur dalam posisi terlentang tanpa penyangga tidak dianjurkan saat asam lambung naik. Posisi tidur tubuh yang sejajar atau datar dapat membuat asam lambung lebih mudah mengalir kembali ke kerongkongan. Tidur terlentang masih bisa dilakukan dalam beberapa kondisi, yakni dengan kepala yang lebih ditinggikan. Semoga informasi malam ini bermanfaat. Bersumber dari www.popmama.com. Baik Mitra Buana dan pendengar ya. Tentu untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam bersama dengan keluarga tercinta, semoga malam ini ya, Anda yang sedang merasakan kegerahan, merasakan suasana yang berkeringat, nah hadirnya lagu-lagu bergenre 90-an ini semoga bisa mengademkan suasana malam Anda. Baik Mitra Buana, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Jateng dalam berita edisi hari ini. Dan saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, semoga bermanfaat informasi untuk Anda malam ini. Dan salam, yo greng.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti, Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Jateng siap sambut 2.000 lebih kafilah MTQ nasional. Radio masih relevan di tengah gempuran media sosial. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pemprov Jawa Tengah matangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang pada 11 hingga 20 September mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar mengatakan pihaknya terus mengawal kesiapan venue, layanan kafilah, transportasi hingga kesehatan dari 12 venue yang disiapkan, termasuk venue utama di lapangan Simpang 5 Semarang, 5 diantaranya masih dalam proses penyelesaian. Sebanyak 2.833 kafilah dan official dari 38 provinsi diperkirakan akan hadir di Jawa Tengah dengan total peserta yang terlibat mencapai sekitar 7.000 orang. Untuk melayani para tamu, panitia melibatkan 190 aparatur sipil negara sebagai tim penghubung serta menyiapkan puluhan armada bis, truk, dan kendaraan lainnya untuk mobilitas kafilah. Layanan kesehatan juga disiagakan selama 24 jam dengan didukung sejumlah rumah sakit rujukan di Semarang. Selain agenda musabaqoh, rangkaian acara juga akan diisi pameran dengan 150 booth peserta, pawai ta'aruf, seminar internasional, hingga festival rebana dan kaligrafi. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tej Yasin, menekankan agar MTQ nasional ini turut memberi dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian daerah, termasuk melalui pelibatan UMKM dan penyediaan city tour bagi para kafilah. Revitalisasi Taman Kuliner Pengayoman di Temanggung membawa dampak bagi para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan itu. Selama proses pembangunan berlangsung, mereka harus pindah sementara ke tepi Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Brigjen Katamso dengan kondisi lapak yang lebih sempit dan minim naungan. Sejumlah pedagang mengaku omset mereka menurun sejak harus menempati lokasi sementara tersebut. Berikut laporan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, revitalisasi Taman Kuliner Pengayoman Temanggung berdampak terhadap aktivitas dan pendapatan pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut. Jumlah pedagang mengaku omset menurun sejak harus berpindah sementara ke tepian Jalan Letnan Jenderal Sutoyo dan Jalan Brigjen Katamso. Salah satunya adalah Badrudin, pedagang bakso dan mie ayam yang telah berjualan di Taman Kuliner Pengayoman sejak tahun 2018. Bersama istrinya, ia tetap memilih berjualan meski harus menempati lokasi sementara selama proses revitalisasi berlangsung. Menurut Badrudin, kondisi lokasi sementara tidak senyaman tempat berjualan sebelumnya. Lapak yang lebih sempit membuat pelanggan kesulitan makan di tempat, sementara lokasi yang terbuka membuat baik pedagang dan pembeli harus berhadapan dengan teriknya matahari pada siang hari.
3: Nah, jauh, kan? Di sini kadang-kadang nggak laku. Ya.
4: Oh, tapi kalau di pas di tamannya itu sehari mungkin berapa pelanggan gitu, Pak? Berapa bisa jual berapa porsi gitu?
3: Biasanya kadang-kadang ya paling tepi itu ya dapat 300-400 di sana itu. Jadi kalau bahas,
4: ribu. Kalau di sini?
3: Di sini kadang-kadang nggak bawa uang banget.
4: Oh gitu.
3: Cuma bertahan. Gak di tempat yang gimana, di tempat yang apa.
5: Lesehan.
3: Sekarang bingung. Orang mau mampir itu yang biasa jajan di sini jadi nyari dulu. Samping posisinya nggak enak kan, panas.
4: Iya benar sih Pak.
3: Kalau dulu kan di sana tuh saya sini bawa anak kecil juga, saya dulu di sana tuh makannya.
4: Sempit juga ya Pak ya, di sini ya Pak ya.
6: Baik, hari apa tuh baik.
4: Di sini enggak nyewa kan, Pak? Apa nyewa?
3: Enggak. Enggak distribusi. Di sana juga enggak nyewa.
4: Retribusi aja. Berapa, Pak, retribusinya?
3: 5.000 di sana.
4: Kalau di sini?
3: 3.000.
4: Ya modal sendiri.
3: Modal sendiri.
4: Oh.
3: Modal sendiri semua.
4: Enggak ada.
3: Yang pindah ke sini, Pak?
4: Enggak ada kompensasi, Pak.
3: Enggak ada gas.
4: Sama sekali.
3: Sama-sama.
4: Nah, kira terus dipindah sementara itu ada kompensasi berapa tetap dagang.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Bukan hanya belajar di dalam kelas, siswa-siswi SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen kini punya pengalaman baru. Mereka ikut ambil bagian dalam produksi film pendek Sahabat Terbaik, hasil kolaborasi dengan Jogja Film Academy, sekaligus menjadikan sekolah ini tercatat sebagai SD pertama di Sragen yang memproduksi film pendek. Rekan Rara Anggita melaporkan.
5: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen menjadi sekolah dasar pertama di Kabupaten Sragen yang memproduksi film pendek melalui kolaborasi dengan Jogja Film Academy, GFA, atau Akademi Film Yogyakarta. Direktur Akademi Film Yogyakarta, Tri Wahyudi, menjelaskan film pendek tersebut merupakan bagian dari program pengabdian Akademi Film Yogyakarta yang menyasar berbagai potensi yang memiliki keterkaitan dengan dunia perfilman, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di Kabupaten Sragen, program pengabdian tersebut diwujudkan melalui produksi film pendek berdurasi kurang lebih 10 menit bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik. Selama proses syuting, Akademi Film Yogyakarta menerjunkan 5 mahasiswa dan 4 dosen untuk mendampingi serta mengarahkan proses produksi. Sehingga proses produksi film tidak hanya menjadi sarana untuk menghasilkan sebuah karya audiovisual, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada para siswa dalam mengenal proses pembuatan film. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman positif bagi siswa SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sekaligus membuka ruang bagi sekolah untuk mengenal dan mengembangkan potensi perfilman di kalangan pelajar.
6: Kampus kami itu kan baru satu-satunya di Indonesia yang khusus film ya, tidak bercampur-campur gitu. Sehingga kami memang mendekati ke semua potensi yang ada perfilmannya. Nah terus kemudian kemarin kami itu ada program pengabdian bisa ke sekolah, bisa ke masyarakat gitu. Kami pilihlah. Terus kemudian kami datang ke sini, ternyata anak ini memang luar biasa. Ada 5. 5 mahasiswa dan 4 dosen. Akademi Film Yogyakarta. Pokoknya kalau njenengan nanti nemu satu-satunya kampus yang wisudanya di bioskop, itu kampus kami. Pertama memang kami ada program pengabdian, itu yang pertama. Kami tuh punya beberapa daerah dampingan, misalkan kayak di Kemuning itu, di Lereng Lawu itu, desa Kemuning. Terus kemudian ini kenapa Sragen tiba-tiba kesini? Karena memang setelah baca ceritanya, itu emang bagus. Jarang sekali SD itu memproduksi film. Setahu saya baru ini sama ada di Jawa Timur satu. Di seluruh Indonesia yang kami pernah berjejaring ya. Jadi makanya kemudian kami lihat potensinya dan betul ketika kami datang ke sini emang potensial sekali sih. Tapi kalau misalkan sebenarnya tanpa apapun, kalau kita misalkan ada kesempatan untuk diundang segala macam, kami pasti datang. Karena kami juga rutsunya nggak cuma di sini aja. Kami tuh sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke ada yang di luar Jawa juga.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemandangan tak biasa terlihat di Festival Keluarga Sehat Kabupaten Kudus. Bukan kostum superhero atau kartun, anak-anak justru tampil dengan balutan kostum sayur-mayur dan aneka makanan sehat. Event ini bisa menjadi sarana edukasi gizi dan pencegahan stunting sejak dini. Reporter Lika melaporkan selengkapnya.
7: Festival Keluarga Sehat di Kabupaten Kudus tidak sekedar menghadirkan kegiatan jalan santai. Para peserta, khususnya anak-anak, diajak mengenal pentingnya makanan bergizi melalui kostum bertema sayur mayur dan aneka makanan sehat. Sekda Kudus, Eko Jumartono mengatakan, konsep ini sengaja diangkat untuk memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak sejak dini. Dia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan masyarakat di Kabupaten Kudus. Salah satu fokus kolaborasi ini adalah upaya pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, Bakti Sosial Jarum Foundation juga menggandeng sejumlah perusahaan untuk mendukung program pencegahan stunting. Dengan dukungan swasta, pemerintah juga telah memiliki anggaran untuk menjalankan berbagai program pencegahan stunting.
8: Jadi ini memang merupakan satu rangkaian dari hari ulang tahun Kudus sendiri. Ini satu tahapan-tahapannya dari masyarakat. Saya kira ini patut diapresiasi. Ya. Kita berharap masyarakat Kudus lebih sehat, Pak. Ya, saya kira sama seperti yang kita canangkan di awal, bahwa semua kegiatan ini kan kita ingin membangun keluarga sehat. Ya, pembangunan ini sudah dimulai dari keluarga-keluarga. Terutama kita melihat masa depan anak-anak kita supaya paling tidak mereka sadar tentang hidup bersih sehat dan kebutuhan nutrisi yang baik, sehingga nanti mereka jadi generasi-generasi yang memang bisa menjadi generasi unggulan negara dan bangsa.
7: Program Direktur Bakti Sosial Jarum Foundation Ahmad Budiarto mengatakan, tingginya respon masyarakat menjadi hal yang di luar dugaan. Terlebih, pada pelaksanaan tahun lalu jumlah masyarakat yang diundang dari desa masih terbatas. Selain menghadirkan berbagai kegiatan, festival ini juga menjadi sarana edukasi kesehatan bagi anak-anak. Salah satunya, melalui kostum dan tampilan yang mengangkat tema makanan bergizi, termasuk konsep 4 sehat 5 sempurna. Dia menilai edukasi melalui praktik dan visual lebih mudah dipahami oleh anak-anak dibanding hanya memberikan teori semata.
0: Keprihatinan atas bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur mendorong Basnas Temanggung menggalang donasi bagi para korban. Penggalangan dana ini melibatkan sekolah-sekolah dari berbagai jenjang serta masyarakat lewat pengurus masjid. Rama Adiaksa melaporkan.
2: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung menggalang donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menurut Wakil Ketua Basnas Kabupaten Temanggung Makmun Yusuf, pengumpulan donasi menyasar satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA, serta masyarakat luas melalui pengurus masjid. Pihaknya mengatakan hal ini akan dikoordinasikan baik kepada Dinas Pendidikan, Kemenak maupun DMI atau Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Temanggung.
9: Alhamdulillah kemarin kita koordinasi, kita rapatkan dulu untuk menyikapi kegiatan di penggalangan dana untuk NTT ini. Basnas juga bergerak melakukan penggalangan, yang pertama melalui jalur pendidikan, yang kedua melalui jalur tahmir masjid melalui DMI. Kemudian untuk pendidikan ini kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan Kemenak. Insya Allah, kenapa kita melaksanakan itu? Karena yang pasti untuk melakukan edukasi kepada anak didik kita supaya ada kepedulian dan partisipasi di dalam menangkap informasi tentang kaitannya dengan adanya kebencanaan ini. Teknisnya kita koordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan juga Kemenak, dan nanti akan disampaikan melalui Dinas Pendidikan dan Kemenak ini melalui pendidikan yang ada di bawahnya. Semuanya insya Allah mulai dari semua tingkatan kita berikan himbauan untuk penggalangan dana di masing-masing lembaga. Sementara baru 3 poin itu yang sudah kita koordinasikan, yaitu untuk pendidikan, baik pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun yang ada di naungan Kemenak. Kemudian kita koordinasikan untuk masyarakat itu melalui DMI, Dewan Masjid.

0: Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, keberadaan radio dinilai masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah menilai, radio justru semakin relevan di tengah maraknya informasi yang beredar cepat melalui berbagai platform media sosial. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, saat menjadi narasumber talk show di studio Radio Buana Asri Sragen dengan tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dikatakan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada begitu banyak informasi, mulai dari grup percakapan hingga berbagai platform media sosial. Namun, kecepatan informasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai kebenaran dan validitas informasi yang disampaikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi radio untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama sebagai media yang menyajikan informasi melalui proses pengelolaan dan verifikasi. Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, menegaskan, radio memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Berbeda dengan informasi yang beredar di media sosial yang seringkali muncul secara cepat namun belum tentu melalui proses verifikasi. Sementara itu, lembaga penyiaran radio memiliki regulasi yang mengatur proses penyiaran serta didukung sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan informasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Masyarakat diminta melakukan cek dan recheck, serta menjadikan media penyiaran sebagai salah satu rujukan untuk memperoleh informasi yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi.
1: Di tengah gempuran media sosial seperti saat ini, Pak Anas, bagaimana dari KPID Provinsi Jawa Tengah melihat eksistensi radio saat ini?
2: Saya melihat bahwa justru radio ini eksistensinya makin seksi gitu ya, makin harusnya diperhatikan gitu. Di tengah kondisi carut marut gemburan informasi yang kita terima, justru radio menjadi semacam pilihan, kemudian bisa menjadi alternatif untuk mencari informasi yang tepat. Ini kenapa? Karena radio seperti Buana Asri ini memiliki peran yang sangat vital sebagai penyebar informasi yang benar, karena mereka mengelolanya tidak serampangan. Beda dengan info yang muncul di media sosial, meskipun cepat, tapi kan kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak mungkin yang benar, tapi ada lebih banyak juga yang masih tanda petik harus kita perhatikan.
1: Iya, ini kebenaran divalidasi lagi.
2: Kan. Harusnya semakin gitu dan semakin dilirik oleh masyarakat. Lewat kesempatan ini saya juga mengajak kepada para pendengar pemirsa, ayo kita cek dan recheck semua informasi yang muncul di radio. Karena radio ini dikelola misalnya dengan regulasi yang jelas, kemudian dikelola oleh sumber daya yang sudah terlatih. Bagaimana mengelola penyebaran informasi, tidak boleh tadi disebut sebagai hoax dan sebagainya. Kemudian regulasinya juga ada P3SPIS, ada undang-undang penyiaran, kemudian ada peraturan-peraturan Dewan Pers kalau terkait dengan jurnalistik.
0: Di tengah informasi yang semakin cepat, tantangan masyarakat bukan lagi sekedar mendapatkan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Disinilah radio dituntut untuk terus menjaga kredibilitasnya sekaligus menjadi rujukan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi, tentunya menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu 2 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Dan kebersamaan kita tentunya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, tentunya kali ini sudah Irfan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, tiada lagi dari Mayang Sari sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk 890-799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam Kangen 90-an.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, dengan Bunda Kinikah ini.
1: Iya,
0: bagaimana kabarnya Bunda? 100% ya, seperti baterai HP ini. Iya, Bunda bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini? Oke. Lagunya untuk siapa ini?
1: Boleh.
0: Yang penting tidak melupakan ya. Oh gitu ya, berarti Irfan ada selalu ada di ingatan Bunda dong.
1: Iya dong.
0: Waduh, alhamdulillah deh. Oke. Oh, cucunya cewek semua ini berarti. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu. Iya. Amin. Amin deh, sukses terus pokoknya ya.
1: Kalau Mas Dika kan anaknya masih kecil-kecil.
0: Iya. Oh gitu, iya. Iya Bunda. Oh masih SD ternyata ya. Oh gitu. Iya Bunda. Wah banyak nih.
1: Banyak yang cantik, banyak yang ganteng.
0: Oh gitu. Waduh, itu tambah satu lagi boleh itu. Nanti dapat payung kalau tambah satu lagi. Yang penting sehat semuanya, panjang umur semuanya. Iya bunda. Amin. Iya. Yuk gereng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu sudah menyapa Irfan dengan "Kau Begitu Berarti" dari Pance tentunya. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mama Fajar, Tommy J Pisa, "Apa Saja Boleh Mas". Baik. Nanti akan Irfan Permadi hadirkan di sini di batas kota ini ya, dari Tommy J Pisa. Terima kasih untuk Mama Fajar, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi, "Selamat malam Mas Irfan, request Betapa Ku Cinta Padamu" dari Siti Nurhalisa. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi. Kali ini lagunya "Betapa Ku Cinta Padamu" dari Siti Nurhalisa ya. Coba, kelihatannya ada ini. Ini semoga termasuk. Oke, lagunya "Betapa Ku Cinta Padamu" ada. Terima kasih kali ini untuk Bu Sugi di sini Sragen sudah menyapa Irfan ya. Nanti lagunya kali ini masuk antrian ketiga. Terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu nostalgia kangen 90-an dan kebersamaan kita sampai pukul 22 nanti. Mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini "Kau Begitu Berarti" dari Pance untuk Bunda Kini akan Irfan Permadi hadirkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
6: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
5: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
6: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
5: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
6: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
5: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
6: Lah nek durung entuk,
5: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
6: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik.
4: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Baik mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bu Sugi, Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa, kali ini sudah ada Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar menyapa Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan Gemoy hadir. Oke. Sebelumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mbak Gemoy nih udah hadir nih ya. Absen nih mau di play janji manismu. Waduh, aku sudah memberi janji manis apa ini? Salamnya buat semua yang masih setia dengan Bu Ana ya. Di antaranya ada Mbak Pertiwi, Mas Doso Gangsar, Mas Is, juga Mbak Yuninya, Pak Rohman beserta Ibu, Mbah Timbul dengan Mas Andri, Pak De Selamet, Mbak WR, Mbak Martini, Mas Diar, Mas Roni, Mas Brahma, Bunda Lis, Bunda Ismi, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, Mamanya Aswa, dan semuanya selamat menikmati lagu-lagu kenangan. Buat yang tugas, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat. Makasih yuk, greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Terima kasih untuk Mbak Ani Suwarno ya, atau Mbak Ani Gemoy nih, sudah menyapa Irfan. Kali ini dengan janji manismu dari Aisyah. Terima kasih untuk Mbak Ani, sehat selalu ya, beserta keluarga tercinta. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Cynthia di Sragen, menyapa Irfan. Kali ini assalamualaikum, waalaikumsalam. The Land of Java Man, iya. Mas Irwan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini mamanya Cynthia bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat ya. Mas Irwan, izinkan aku request cinta dari Paramita Rusadi. Spesial untuk semuanya saja. Untuk Mas Irwan sehat selalu beserta keluarga tercinta dan kru Buana Sri Sragen tentunya. Terima kasih Mas Irwan, lagunya aku tunggu yuk gre. Baik, terima kasih untuk mamanya Cynthia yang ada di Sragen. Kali ini sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Cinta dari Paramita Rusadi tentunya. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini Irfan Permadi sebelum berjumpa dengan Bu Sugi, mungkin dari mitra Buana ada yang masih ingin beratensi. Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini sepertinya 3 buah lagu langsung sekaligus Irfan Permadi hadirkan. Tapi kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bu Sugi, Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini pukul 21:19, Irfan Permadi masih setia menemani Mitra Buana, dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini sudah ada Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan, bolehkah aku request cantik dari Kahitna spesial untuk yang di sampingku? Semoga sehat selalu dan hari ini sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya, sehat selalu dan semoga menjadi istri yang setia pada suami, istri yang selalu ada untuk suami. Mas Irfan, lagunya aku tunggu ya. Terima kasih untuk Mas Irfan. Sehat selalu untuk Mas Irfan dan kru serta keluarga besar tentunya. Amin. Baik, terima kasih tentunya untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu cantik dari Kahitna. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Dan selamat ulang tahun untuk Mbak Reni. Sehat selalu untuk Mbak Reni tentunya. Semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan kebaikan dimanapun berada. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada Pak Jasmino menyapa Irfan dengan request datang menjelang dari Dewi Yul. Salam buat Bu Sri Wahyuningsih di Benersari, Bu Satrio, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjari ini yang Pono, Pak Yon, buat yang siar sehat selalu, sukses terus yuk greng. Baik, terima kasih untuk Pak Jasmino, sehat selalu untuk Pak Jasmino dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan Risau dari Atik Sibi. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi. Masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Ferry cantik dari Kahitna. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana dalam acara Kangen 90-an. Dan kali ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya, dari Mbak Reni di Toyogo, menyapa Irfan dengan kasih dari Ermi Kulit. Terima kasih untuk Mbak Reni, sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk kembali dari Mas Dier, request arti kehidupan dari Dul Sumbang. Salam buat Eyang Pono, Pak RT, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak WR, Mbak Rosanjarini, makasih Ugra. Terima kasih untuk Mas Dier. Sehat selalu untuk Mas Dier dan keluarga. Nanti lagunya boleh dinantikan. Amin ya rabbal alamin. 8907999 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an. Iya, dengan Eyang Yasman kah ini? Betul. Eyang bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Eyang mau lagu apa? Cinta dan Dusta. Coba Irfan Permadi carikan dulu. Lagunya untuk siapa Eyang ini? Coba kali ini Cinta dan Dusta. Coba Irfan Permadi masih carikan dulu. Akhirnya kok Dusta mungkin. Antara Cinta dan Dusta ada. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya ya, Ang.
1: Untuk Mas Giar, baru klik itu Mas Giar tadi. Masuk WA-nya di data tadi. Terima kasih Mas Giar. Untuk cucu yang ganteng.
0: Iya.
1: Selamat berduka. Tidak capek, tidak ngantuk.
0: Amin.
1: Sampai nanti selesai.
0: Sehat selalu ya. Amin. Iya, betul.
1: Terima kasih.
0: Yang yuk greng. Terima kasih untuk Eyang Yasman, sehat selalu untuk Eyang Yasman dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan undur diri ya dari acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Saya Irfan Permadi pamit dan nanti tepat pukul 22 kurang Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Rabu 2 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu dan salam. Yuk, greng.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sragen setelah seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen menyatakan menerima dan menyetujui ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan dilaksanakan Rabu 2 September 2026 dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 Trihandoko ST, Wakil Ketua 2 Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, masing-masing adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
2: Sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada fraksi-fraksi yang lain. Ada 7 fraksi yang telah menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen meskipun ada catatan-catatan strategisnya. Dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan, perlu kami tanyakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah. Apakah saudara Dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Maka, kepada Saudara Sekwan, kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusannya.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyerahkan pataka tunas kelapa dalam rangkaian estafet tunas kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Serah terima berlangsung di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Selasa, 1 September 2026. Pataka selanjutnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, yang mewakili Bupati Karanganyar. Estafet Tunas Kelapa ETK merupakan perjalanan estafet kepramukaan antar kuartir cabang di Jawa Tengah dan akan terus berlanjut hingga bermuara di Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen menegaskan, ETK tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan pataka dari satu daerah ke daerah lain. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan untuk terus melanjutkan pengabdian dan memperkuat peran gerakan pramuka. Menurut Menurutnya, sinergi dan kerjasama menjadi kunci dalam setiap tahapan estafet agar seluruh rangkaian dapat berjalan baik dan mengantarkan Pramuka menuju tujuan bersama.
4: Kabupaten Sragen melakukan serah terima kepada Warcap Karanganyar terkait dengan estafet tunas kelapa, di mana estafet ini adalah satu rangkaian membawa misi kepramukaan yang nanti dibuat secara berantai dan titik akhir tujuan adalah di Banyumas, Purwokerto. Harapan kita proses ini berjalan dengan baik, tidak ada aral melintang, dan apa yang menjadi tujuan untuk menyemangati kita semua berpramuka dengan segala nilai-nilai yang ditanamkan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah kegiatan bahwa untuk mencapai satu tujuan, kita ini harus saling bersinergi. Satu dengan yang lain meneruskan estafet kepemimpinan, estafet semangat, sehingga kerja kolektif ini akan bisa mencapai tujuan. Lalu yang kedua, tentu karena ini perjalanan yang tidak mudah, perlu kedisiplinan, perlu daya juang, dan tentu adalah kesehatan fisiknya harus prima. Jadi ini kita harapkan anak-anak kita nanti bisa menuntaskan misi.
3: Sementara itu, Kurniadi Maulato membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam amanat tersebut, Gubernur menekankan peran pramuka untuk turut mendukung swasembada pangan melalui berbagai kreasi dan inovasi. Semangat ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah yang mengedepankan prinsip ngopeni dan ngelakoni. Melalui semangat tersebut, pramuka Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi benteng moral sekaligus pelopor pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Dengan berlanjutnya estafet tunas kelapa, semangat pengabdian dan kebersamaan diharapkan terus tersambung dari satu kuartir cabang ke kuartir cabang berikutnya hingga tiba di Kabupaten Banyumas.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah anak di Kabupaten Sragen. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui upaya membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Lingkungan tersebut diharapkan menjadi ruang yang bebas dari praktik bullying, sensitif terhadap persoalan gender, serta jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Menurut Bupati, anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama memberikan perlindungan sekaligus menciptakan ruang yang positif bagi tumbuh kembang mereka. Pemerintah Kabupaten Sragen mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat di masa yang akan datang.
4: Kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya, lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat mereka di masa yang akan datang.
3: Rekonstruksi Jalan Raya Sukawati Sragen sepanjang 1,68 km mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Proyek strategis daerah dengan nilai anggaran mencapai Rp11,798 miliar tersebut juga membuat aktivitas Car Free Day CFD di seputar alun-alun Sasana Langen Putra Sragen harus diliburkan selama 3 pekan. Kebijakan tersebut dilakukan karena Jalan Ring Road Selatan akan ditutup sehingga kendaraan berat dialihkan melintasi jalan dalam kota Sragen. Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Dishub Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjamin kelancaran arus kendaraan, sekaligus menekan resiko kecelakaan selama proses rekonstruksi. Menurutnya, CFD akan diliburkan mulai Minggu 6 September 2026 hingga pekan ketiga bulan September. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskumindak dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Sragen telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang biasa beraktivitas dan berjualan di kawasan CFD. Dijelaskan mengatakan pekerjaan awal rekonstruksi sudah dimulai sejak Senin 31 Agustus 2026 dengan pengerukan jalan di Simpang 3 Beloran. Pada tahap awal, pengerukan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari sebelum dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Selama proses tersebut, kendaraan dari arah barat menuju timur dialihkan ke arah utara. Pengalihan diberlakukan bagi seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 tanpa pemilahan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Setelah pengecoran dimulai, jalan Ring Road Selatan akan ditutup total. Kendaraan berat dari arah Ngawi kemudian dialihkan masuk ke dalam kota Sragen melalui jalur terminal lama menuju Luwes, alun-alun Sragen, dan berakhir di kawasan Beloran. Pengecoran di Simpang 3 Beloran dilakukan sepanjang 66 meter dengan lebar 9 meter. Menurutnya, betonisasi dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap stabil dan mencegah permukaan jalan bergelombang akibat manuver kendaraan berat di Simpang 3 Beloran. Rekayasa lalu lintas ini ditargetkan berlangsung hingga 20 September 2026. Pemerintah daerah berharap setelah tanggal tersebut, kendaraan berat sudah dapat kembali melintasi Jalan Ring Road Selatan, sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan CFD dapat kembali berjalan normal.
5: Itu karena ada pengerjaan jalan, ada paket pekerjaan dari PU itu kan, paket pekerjaan mana? Beloran, alun-alun sih. Nah, itu kan karena terkait pada hari ini kan baru pelaksanaan awal pengerjaan yang di Simpang 3 Jumbo itu kan rencana kan mau dirijit itu kan, mau dicor, itu kan baru pengerjaan pengerukan dulu. Kenapa dari Beloran ke arah timur itu ditutup, itu kan karena kan kendaraan berat yang masih di lingkar itu kan, dia itu kan melambung ke sisi utara jalan. Jadi kan biar tidak adanya apa pertemuan antar kendaraan tatap muka itu kan, akhirnya kan yang dari barat menuju timur itu kan kita alihkan bersama rekan dari kepolisian, dialihkan menuju utara.
6: Kendaraan roda 4 saja apa termasuk roda 2?
5: Itu semuanya. Maksudnya kan kita juga tidak mau ambil resiko jika kita bersama rekan polisi, karena kan nanti kan takutnya benturan dengan kendaraan berat-berat itu. Jadi kan yang kendaraan yang menuju timur itu kan dialihkan ke arah utara. Jadi tidak ada pemilahan. Itu rencana kalau dari leaflet yang dibuatkan dari lantas itu sampai tanggal 20 September itu kendaraan yang ke arah barat. Jadi nanti dilambungkan ke arah sisi utara, utara median itu. Mana dari Tugu Hadipura itu dimasukkan ke kota semua. Terminal lama lewat tengah, lewat luas alun-alun itu kan lingkar kan, yang di simpangnya itu kan udah nggak bisa dilewati kendaraan berat tuh, makanya itu dari PU Bina Marga Kabupaten itu inisiatif dicor. Nah, selama pengerjaan cor itu kan otomatis kan kendaraan besar kan nggak bisa melalui lingkar selatan kan. Info dari Bina Marga mas, itu kayaknya yo kisaran 60 meteran tuh. Kalau toko dan sekitarnya kan lewat himbauan dari kepolisian itu kan mungkin juga sudah dibaca itu mas, sudah bisa melihat itu. Kalau secara langsung kita belum melakukan itu.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalu Mikman Permadi. Sampunika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari wonten giaran ronda malam dalu menika. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek regeng ajeng nggih. Saat menika wonten 08 kali tunggal 33 09 09 sekawan pitu utawi lan telepon 0 kali pitu tunggal 08 pitu 00 utawi SMS ugi WhatsApp 08 kali tunggal 33 09 09 sekawan pitu. Mitra Buana, dalam menika sampun Irfan Permadi bikanjih kalian sekar andeng-andeng saking Mas Mantos. Sampunika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalam menika. Kagem para pamirsa, sakmenika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar wong perantauan saking Darbogeng. Kagem para pamirsa semindah malih, semoga ingkang badhe dereng regegaken tas Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 08 09 09 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 kali 7 tunggal 33 09 09 sekawan pitu. Sakmenika wong perantauan saking Darbogeng, semoga

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian Telemitfon Permadi, sak menika tasih ngrencangi panjenengan wonten hiaran ronda malam sengaripun campur sari campuran dinten Rebo sak menika kali September tahun 2016. Kagem para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten hiaran ronda malam sak menika tasih Telemitfon Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 0 0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 kali 1 tunggal 3 3 0 0 0 0 7. Jika kemur pamiyarso sak meniko sampun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo ngersake Sekar Sutradara Cinta saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun kage Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun, amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sakmenika wonten Mamae Cynthia lelenggan wonten Seragen. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan tos pundi tasih semangat ji? Alhamdulillah tasih. Gemes Mas saking Pak Ami DS dipun mulai nggih. Matur nuwun sugeng tugas mawon yuk grek. Ji matur nuwun sakmenika kagem Mamae Cynthia nggih. Sekaripun mangke gemes saking Ami DS saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Mas Ferry kalian Mama Cynthia mugi pinaringan sehat kalian sedaya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jika kagem pamirsa sakmenika Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari sumangga ingkang badhe ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos dumugi tapu kawan likur mangke wonten giaran ronda malam dinten menika. Kagem pamirsa wonten giaran ronda malam dinten menika nggih. Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Ferry Rumin sekarnipun sutradara cinta saking Mas Didi Kempot. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe derek ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781807900 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0813 033 0907. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos Irfan Permadi badhe nyaturaken sekar lintang asmoro saking Mas Gilang kalian Mbak Lala Atila sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

pagi para pemirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalu menika. Jika ke para pemirsa, sakmenika sampun wonten Bopo Jasmino ngersake sekar Tresno Waranggono. Matur nuwun kagem Bopo Jasmino. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe ndherek-ndherek kenceh wonten kiaran ronda malam sekalipun campur sari campuran. Dinten menika dinten Rebu kali September tahun 2016. Wekdal menika informasi kadharaken muter nawen. Nggih. Sakmenika sinambi serantos jih sampun dipun permadi cawisaken sekat Tresno Waranggono kagem Bapak Jasmino sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sakmenika sumangga jeng kabar dek ngrekengaken sepindah malih tasih Edwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 8 9 0 7 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 setunggal 3 3 0 0 7 9 0 7. Jika kemurah pamirsa sakmenika sinambi serantos kembang rawe saking Mbak Ana badhe Edwan Permadi kaputaraken sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, dalam mendekat Van Permadi badhe pamit saking kiaran ronda malam. Sekalipun campur sari campuran dinten Rebo kali September tahun 2016. Wekdal menika Van Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Van Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Helan nuwun. Yuk.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
7: Nelayan of Java Men.
8: Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda. Dan akan menjumpa Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 3 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, pagi yang masih sejuk. Saya Dewi Rati kembali hadir untuk menemani Anda Mitra Buana. Edisi siar di hari Kamis 3 September 2026. Iya Mitra Buana, pagi ini ya di Jelajah Bumi Sukawati kembali hadir untuk Anda dan akan memberikan informasi ya, potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sragen, tentunya di kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang ada di Sragen. Dan pagi hari ini Mitra Buana, Dewi Rati akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh ya, yang pasti tidak dekat lagi, tapi lebih ini ya, mengenal lebih jauh mengenai greenhouse yang ada di Kecamatan Ngerampal, tepatnya di Desa Gang.

memang ya Mitra Buana saat ini budidaya tanaman melon menjadi salah satu hal yang dilakukan ya di beberapa wilayah di Sragen, dan salah satunya adalah di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Fasilitas pertanian modern milik BUMDes Gabus Makmur yang dijadikan sebagai pusat budidaya melon premium sekaligus destinasi wisata petik buah.

Ya Mitra Buana, budidaya melon di BUMDes Gabus Makmur di Desa Gabus Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Menjadi salah satu andalan yang ada di BUMDes Gabus Makmur. Karena di situ ya, di greenhouse juga disediakan agrowisata petik buah melon. Tidak sekedar mencari keuntungan, BUMDes juga berupaya memenuhi konsumsi buah-buahan bagi warga masyarakat Desa Gabus dengan harga yang ber

Di greenhouse Gabus Makmur ini ya Mitra Buana, ribuan buah melon menggantung rapi menunggu waktu untuk dipetik. Bukan sembarang melon. Yang dibudidayakan di sini adalah jenis premium Amanda dan Sweet Hemi atau The Blues. Keduanya dikenal memiliki teksturnya dan tingkat kemanisan yang tinggi. Lokasi greenhouse tersebut telah disulap menjadi destinasi wisata petik buah melon, meski tren harga melon premium di pasaran bisa mencapai Rp25.000 per kilogram. BUMD Gabus Makmur memilih jalan yang lebih merakyat. Sekitar Rp20.000 per kilogram ya, harga jual melon di BUMD Gabus Makmur ini. Atau mungkin maksimal ya sampai mencapai Rp22.000 per kilogram.

Seperti kita ketahui bersama ya Mitra Buana, Ngerampal adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen. Memiliki desa, 8 desa, di antaranya yaitu Desa Badu.

Nah, Mitra Buana. Tentu ya, dengan harga yang merakyat ini pastinya antusiasme masyarakat sangat tinggi ya untuk membeli buah melon tersebut. Tentu ini salah satu strategi yang bisa dilakukan ya. Selain menggerakkan ekonomi desa, warga bisa mencicipi buah kualitas ekspor dengan harga teman.

Dan Mitra Buana, greenhouse di Desa Ngabus Ngerampal ini memiliki ukuran bangunan sekitar 13 meter kali 33 meter. Dengan komoditas utama melon kualitas premium. Dan bagi pengunjung yang kesana ya, dapat menikmati pengalaman memetik buah melon langsung di dalam area greenhouse. Dan tentu tidak hanya greenhouse melon saja Mitra Buana. BUMDes Ngabus Makmur juga berupaya untuk mengembangkan yang lain, di mana di sisi selatan desa BUMDes juga mengelola 1 hektar lahan untuk menanam 1.600 pohon pisang Cavendish. Wow, ternyata ini ya, BUMDes Ngabus Makmur ini memang memiliki kreativitas ya Mitra Buana untuk membudidayakan buah-buahan. Jadi selain buah melon, pisang Cavendish juga menjadi pilihannya.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi pagi hari ini. Tentunya masih seputar potensi di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Jadi Gabus ini adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Desa Gabus terdiri dari Duku Brengkalan, Duku Tunjung Sari, Donorojo, Gabus Kulon, Gabus Wetan, Jetak, Madi Kulon, Madi Wetan, Ngelaran, Pungrejo, Sido Dadi, Sri Mulyo, dan Tri.

Dan Mitra Buana tidak hanya sekedar bisa dipetik saja buahnya ya Mitra Buana. Namun kehadiran greenhouse buah melon ini Mitra Buana dengan hasilnya yang cukup bagus, dengan hasil yang berkualitas tinggi, buah melon dari greenhouse BUMD Singgabus Makmur ini juga dilirik ya, dilirik oleh para pengusaha SPPG, pengelola SPPG. Ada beberapa pihak MBG atau SPPG sudah meminta tester dan BUMD desa ini ya, BUMD Gabus Makmur ini sudah memiliki pelanggan tetap untuk skala pribadi. Tentu ya, langkah Desa Gabus membuktikan bahwa jika dikelola dengan hati dan manajemen yang tepat, dana desa bisa berubah menjadi aset produktif yang menyejahterakan warga. Jadi di greenhouse buah melon ini ya, BUMD juga memberlakukan untuk petik buah, di mana harga jual buah melon ini ya kisaran antara Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilogram. Kalau di pasaran ya, di pasar sana melon jenis premium ini sekitar harga 25 kilogram ya, Rp25.000 per kilogramnya.

Memang ya Mitra Buana, saat ini banyak agrowisata berupa greenhouse melon, terutama yang dikembangkan oleh para petani milenial. Dan hampir di 20 kecamatan di Sragen dapat ditemukan greenhouse buah melon. Rata-rata yang ditanam merupakan melon premium dengan tingkat kemanisan tinggi berkisar 13-18 brix. Daging buahnya tebal, renyah, dan jaring kulit rapat. Budidaya dengan greenhouse dilakukan agar mudah pemeliharaannya dan tahan terhadap penyakit. Nutrisi yang diberikan pun bisa teratur. Dan untuk memaksimalkan buah, biasanya satu pohon, satu buah. Dengan kehadiran greenhouse di wilayah Kabupaten Sragen ini, Mitra Buana, peran pemerintah memberikan dukungan kebijakan, penyuluhan, bantuan sarana, dan modernisasi teknologi seperti greenhouse berbasis IoT. Di mana beberapa waktu yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberi bantuan sarana greenhouse dengan teknologi IoT.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: anak sen.
1: Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, hadirnya Greenhouse Melon di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, membuktikan bahwa ini adalah salah satu langkah yang dilakukan Desa Gabus, bahwa desa apabila dikelola dengan hati dan manajemen yang tepat, dana desa bisa berubah menjadi aset produktif yang menyejahterakan warga. Hadirnya Greenhouse Melon ini, Mitra Buana, satu petik melon dalam satu waktu. Tentu ini akan memberikan ekonomi ya, meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Gabus. Nah, semoga ini ya bisa menjadi contoh dari desa-desa yang lain. Greenhouse Melon ini memiliki prospek yang bagus. Baik, Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukowati edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi edisi hari Kamis 3 September 2026. Dan Mitra Buana, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih sibuk dengan aktivitas ataupun rutinitas Anda. Semoga apa yang Anda lakukan di hari ini semuanya bisa berjalan baik, lancar, dan yang pasti sesuai dengan harapan kita. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menyiapkan 500 hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menurun, membuat kedua provinsi itu menjadi prioritas utama penanganan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konsekuensi jika seorang warga negara Indonesia, WNI, bergabung dengan militer negara asing. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis lalu.

0: Pemerintah menyiapkan 500 hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta memperkuat sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten. Berikut Hana Syarif melaporkan.
1: Kami sudah siapkan di NTT 500 rumah hunian tetap dan juga dana 5 miliar.
2: Komisi 5 DPR RI memanggil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas penanganan infrastruktur dan perumahan khususnya di wilayah terdampak bencana. Dalam keterangannya, Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan pihaknya menyiapkan 500 hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pembangunan tersebut akan dilakukan melalui gotong royong dengan melibatkan sektor swasta. Selain pembangunan rumah baru, disiapkan pula dana sebesar 5 miliar rupiah untuk membantu renovasi rumah warga terdampak bencana.
1: Lapa terakhir itu memang dipercepat karena kita memang menggalang dukungan kecepatan ke daerah-daerah yang bencana, terutama NTT. Tadi saya sudah sampaikan, kami sudah siapkan di NTT 500 rumah hunian tetap dan juga dana 5 miliar untuk membantu teman-teman NTT. Di NTT saya sudah bicara dengan gubernur beberapa kali, bahkan kita sudah rapat ya bersama Mendagri ya melalui telepon dan Zoom supaya bisa segera ditentukan titiknya. Titik lahan itu adalah kewenangan daerah, kalau memang sudah tentu teman-teman swasta sudah siap membangun.
2: Adapun Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, kondisi jalan nasional di NTT secara umum sudah membaik. Oleh karenanya, pemerintah kini mengalihkan perhatian pada perbaikan dan penguatan jalan provinsi serta kabupaten.
3: Kalau NTT secara umum sih, kalau jalan sudah jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi kabupatennya agak kecil-kecil lah, itu nanti beberapa titik yang memang itu satu menghubungkan antara kabupaten, terus yang kedua bisa dipakai sebagai jalan alternatif, itu tidak akan perlebar dan perkuat lagi sih.
2: Menurut Dodi, sejumlah ruas akan menjadi prioritas, terutama jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan dapat digunakan sebagai jalur alternatif masyarakat. Pemerintah juga akan terus mempercepat perbaikan infrastruktur agar masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara optimal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebutuhan program perdagangan. Berikut Elina Zahra melaporkan.
4: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
5: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
4: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
5: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik menyebut, sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
5: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menyelesaikan persoalan air bersih yang terjadi di kawasan lereng Merapi Kemalang Klaten. Targetnya tahun ini dapat direalisasikan. Demikian disampaikan Bupati Klaten kepada wartawan saat melakukan pengiriman bantuan air bersih di Sidorejo, Kemalang, Klaten. Berikut Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Hari ini kita dropping air bersih, setiap hari itu kita kurang lebih 15 tangki, sasarannya 4 desa Kecamatan Kemalang, tapi selain dari kita juga ada bantuan dari CSR.
7: Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo beserta rombongan menyambangi wilayah Lereng Merapi Kemalang Klaten untuk melihat kondisi masyarakat di kawasan itu terkait kebutuhan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Turut mendampingi Bupati Klaten, Kepala Pelaksana BBBD Klaten Saruna dan juga Camat Kemalang Sekuncoro. Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo menyatakan di wilayah Kemalang sampai saat ini masih terdapat 4 desa yang selalu mengalami persoalan air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Sidorejo, Kendal Sari, Tegal Mulyo dan Desa Telogowatu. Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten untuk Desa Sidorejo dan Kendal Sari akan mengalirkan air dari bak penampungan air bersih milik Dewan Dakwah Indonesia sepanjang kurang lebih 1,5 km.
6: Alhamdulillah Pak Talah ini juga kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan krisis air bersih di atas, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Dewan Dakwah Indonesia dan alhamdulillah Dewan Dakwah sudah ACC sehingga sumur yang dimiliki beliau, tandonya, kita Allah akan kita naikkan ke atas bisa untuk mengaliri di Sidorejo sama Kendal Sari sehingga permasalahannya insya Allah clear.
7: Dikatakan untuk wilayah Desa Telogowatu dan Desa Tegal Mulyo nantinya akan diupayakan dengan pembuatan sumur dalam oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam waktu dekat. Harapannya tahun depan persoalan air bersih di kawasan Lereng Merapi tidak ada lagi. Musim kemarau yang terjadi sekarang ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan Lereng Merapi, terutama wilayah Kecamatan Kemalang. Masyarakat di daerah terdampak rawan air bersih hanya mengandalkan bantuan dan juga membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Sidorejo, Kemalang Klaten, Siam, menyatakan warga di kawasan itu membeli air sudah 2 bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan air bersih biasanya dari membeli dan juga bantuan.
8: Kalau ngantrinya ke itu sama nih lho, aliran ke Bebeng, tapi kurang. Ya kalau seharinya 5 ini habis, ya habis.
9: Kalau ini ngomberi sapi,
8: ngomberi mandi, ya untuk lain-lainnya 2 kali.
9: Saya ini 6.000-an ini ke 17.170, yang 10.000-an 230.
7: Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyebutkan warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Klaten sekarang ini lebih dari 4.000 kepala keluarga tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kemalang, Wedi, dan Kecamatan Bayat. Bantuan air bersih di daerah tersebut juga terus dilakukan BBBD setempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Tim gabungan relawan damkar di Kalimantan Tengah sudah mulai kewalahan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini semakin bertambah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam.
11: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin mengkhawatirkan. Relawan damkar mulai kewalahan menghadapi semakin banyaknya titik kebakaran di wilayah setempat. Bahkan sampai ada beberapa yang sakit, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Multazam. Multazam mengalami sesak napas setelah terpapar asap pekat saat terlibat langsung dalam pemadaman karhutla. Beberapa relawan juga harus dilarikan ke rumah sakit karena terpapar asap. Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme khusus agar relawan yang sakit saat menjalankan tugas tidak perlu memikirkan biaya pengobatan. Rihel juga menyebut bahwa kendala pemadaman saat ini terbatasnya armada serta sarana-prasarana pemadaman yang tidak diimbangi dengan semakin banyaknya titik karhutla yang muncul setiap hari.
12: Kalau kendala selama ini rata-rata kita adalah satu, mungkin di pertama adalah armadanya, antara jumlah yang permintaan dengan yang kita tangani tidak seimbang. Kemudian juga suplai airnya, karena kalau di gambut ini kita butuh air yang sangat banyak. Nah, sementara suplai air kita ini ada yang jangkauannya sudah ada yang lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kemudian upaya kita sudah ada beberapa hari ini sudah melakukan penggalian pakai eksa.
11: Sementara itu di Kota Palangkaraya, seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan mengalami luka bakar hingga 75% setelah tersambar api saat bertugas. Maulana Adi Saputra, 20 tahun, pemuda yang baru lulus SMA, kini menjalani rawat jalan di rumah setelah sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar pada tangan, bahu, leher hingga wajah. Maulana Adi Saputra menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika ia bersama 7 rekannya berupaya memadamkan karhutla di Jalan Yoris Darso, Palangkaraya. Kobaran api saat itu hampir merambat ke permukiman warga. Setibanya di lokasi, ia dan rekan-rekannya masih dapat melakukan pemadaman dengan aman. Namun situasi berubah ketika angin tiba-tiba berembus ke arah mereka dan membuat asap semakin tebal. Kondisi tersebut membuat para relawan memutuskan meninggalkan lokasi. Saat berusaha keluar dari area kebakaran, Maulana Adi Saputra yang berada di posisi paling belakang kembali terkena perubahan arah angin. Ketika hampir mencapai tempat aman, angin kembali membawa kobaran api ke arahnya. Dalam sekejap, api langsung menyambar tubuhnya.
10: Angin itu mengarah balik ke arah kami, dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan, jadi mengenai tangan sebelah kanan. Dengan pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga.
11: Para relawan damkar terus berjibaku di lapangan untuk menjaga api meluas ke permukiman warga. Mereka harus berhadapan dengan kobaran api, asap tebal hingga kondisi cuaca panas saat melakukan pemadaman. Keterbatasan alat pelindung diri dan fasilitas pendukung di lokasi juga menjadi salah satu tantangan bagi para relawan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 7 unit embung dan long storage dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka tahun 2026. Berikut Bu Stomi Ahmad dari RRI Sungai Liat melaporkan.
13: 7 kegiatan pusat yang kita ambil tuh, semuanya kita APBN.
14: Sebanyak 7 unit embung dan long storage dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. 7 unit embung dan long storage tersebut akan dibangun di tahun 2026 ini. Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imron mengatakan, pembangunan 7 unit embung dan long story ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian atau Kementan RI.
13: Tahun ini lah dibangun, alhamdulillah. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil tuh, semuanya kita APBN, kita embungnya, kemboja 1, petaling 1, sama rukam. Long story-nya, kotak kapur 1, rukem 1, petaling 1, saing 1, long story ya, saing gitu. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil tuh.
14: Imran menjelaskan total 7 unit tersebut dengan rincian 3 unit embung tersebar di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Desa Kemuja dan Desa Rukem dengan kemampuan menampung air 500 meter kubik dengan volume 500 meter persegi. Sedangkan untuk 4 unit long story pertanian akan dibangun di Desa Saing, Desa Kota Kapur, Desa Rukem dan Desa Petaling Kabupaten Bangka. Ia menyampaikan embung maupun long story memiliki kegunaan yang sama, yakni sebagai penyangga air pertanian yang dialirkan melalui saluran tersier atau langsung ke area persawahan pertanian. Menurutnya, kegiatan pembangunan yang tersebar di sejumlah desa itu ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Salah satu petani sawah di Mendo Barat, Marni, menyampaikan pembangunan embung maupun long story menjadi salah satu harapan para petani di musim kemarau agar tidak gagal panen.
15: Sekarang dekat kampung kami, padi-padi itu payah aja, jadi pasti bermanfaat lah. Terima kasih lah ke pemerintah nih.
14: Ia mendorong para petani lainnya memanfaatkan atau menggarap sawah dengan maksimal guna membantu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan akibat dampak musim kemarau. Indi Jafar dari RRI Makassar melaporkan.
16: Sejumlah harga bahan pokok mengalami lonjakan di pasar tradisional akibat dampak musim kemarau. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang, salah satunya Nur Aini, pedagang bumbu dapur sehari-hari di pasar tradisional.
17: Cabai rawit, cabai keriting, cabai besar.
18: Kalau untuk cabai itu sekarang harganya berapa per kilo?
17: Sekarang cabai men 70-an 1 kilo. Karena mungkin musim kemarau. Kayak ini biasa kan kita jual 40, sekarang 45. Berapa persen itu? Kalau naik 5.000. Apalagi kita ambil ecer, jadi kalau ambil kantong mungkin agak murah sedikit.
18: Dalam satu minggu ini, yang terakhir bahan apa yang paling naik harganya?
17: Itu juga cabai rawit. Ini enggak terlalu, 40, 45, 70. tomat juga agak naik sedikit. Biasa modal 6.000, ya sekarang modal 8.000. Mungkin dikirim keluar jadi agak mahal.
16: Nur Aini mengungkapkan kenaikan harga paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini melonjak hingga menyentuh harga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga meluas ke lain seperti tomat, bawang merah bima, ketimun, hingga wortel, akibat pasokan dari daerah penghasilan yang terus berkurang. Saat ini, harga wortel yang biasanya dijual Rp12.000 hingga Rp15.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, modal awal untuk tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000. Ia berharap pasokan bahan pangan dari petani dapat kembali lancar dan stabil agar kebutuhan pokok di pasar bisa normal. Sementara itu, salah satu seseorang pembeli, yakni Yohanes, juga merasakan kondisi yang sama. Menurutnya, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok dirasakan cukup memberatkan.
19: Kenaikan bahan pokok itu sangat memberatkan lah kita ke masyarakat. Kayak cabai, timun itu naik semua, katanya penjual.
20: Jadi kak, kenaikan harga ini
19: ya mempengaruhi karena banyak kurangnya memang sayur-sayuran dibeli karena naik harganya.
20: Gitu ya. Bahan pokok apa yang paling terasa naik harganya, Kak?
19: Timun, lombok, wortel, bawang, banyak.
20: Menurut Kakak apa harapan terhadap harga bahan pokok ke depannya?
19: Ya, harapan saya semoga musim kemarau kan waktunya musim kemarau kak. Semoga musim kemarau ini cepat berlalu dan harganya kembali normal.
16: Yohanes mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok saat ini sangat memberatkan bagi pembeli karena berdampak langsung pada menurunnya daya beli. Akibat tingginya harga, pembeli terpaksa siasat dengan mengurangi porsi belanja serta membatasi variasi sayur yang dibeli untuk berkonsumsi harian. Saat ini kenaikan harga paling tinggi dan terasa memberatkan dirasakan pada timun, lombok, wortel, hingga berbagai jenis bawang. Ia berharap dampak musim kemarau dapat segera teratasi sehingga harga seluruh kebutuhan pokok di pasar tradisional bisa kembali stabil dan terjangkau.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku

Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berarti

0: berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, seperti biasa kami hadirkan sejumlah topik pilihan yang dapat Anda pilih pagi ini. Di antaranya adalah pemerintah menargetkan stop impor garam di 2029. Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Topik berikutnya adalah RAPBN 2027 menargetkan 3,49 juta lapangan kerja baru. Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menargetkan penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Target ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sekaligus menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini masih berada di kisaran 5% lebih. Kemudian topik lainnya adalah stok sapi yang menipis, harga daging beresiko melambung, di mana ketersediaan stok sapi nasional tengah menjadi sorotan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai-nilai of Java Man.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
2: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Dewi Rati masih menemani Anda Mitra Buana pagi hari ini. Dan berjumpa lagi ya bersama Dewi Rati di Sragen hari ini. Akan menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Baik Mitra Buana, untuk mengawali Sragen hari ini sebelum Dewi hadirkan informasi pagi ini ya. Nah, ada Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu. Mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi siar hari Kamis 3 September 2026.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen hari ini. Sragen hari ini.
2: Ya, selamat pagi untuk Anda Mitra Buana yang pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Informasi pagi ini di Sragen hari ini diberitahukan ya kepada masyarakat Sragen bahwa untuk kegiatan Car Free Day atau CFD di Kabupaten Sragen sementara diliburkan mulai hari Minggu 6 September 2026. Dan Car Free Day akan dimulai kembali pada hari Minggu 27 September 2026. Penundaan sementara ini dikarenakan adanya pengalihan arus lalu lintas kendaraan besar sebagai dampak dari rekonstruksi Simpang Jumbo Beloran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu dan arahan petugas, serta menyesuaikan perjalanan selama pekerjaan rekonstruksi berlangsung. Ingat ya Mitra Buana, hari Minggu 6 September 2026 dimulainya Car Free Day diliburkan sementara. Dan nanti akan dimulai kembali pada hari Minggu 27 September 2026. Semoga pengalihan arus ini ya bisa berjalan baik, lancar, tidak menghambat lalu lintas. Selanjutnya untuk informasi yang kedua datang dari PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen. Kami informasikan kepada Anda terkait info pemeliharaan jaringan listrik atau info pemadaman listrik sementara. Di hari Kamis 3 September 2026, mulai pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik. Dan untuk wilayah pada meliputi Dukuh Karangtengah, Dukuh Ngelangon, Dukuh Mbula Asri, Dukuh Sragen Lor, Dukuh Tegrat, dan sekitarnya. Sekali lagi, hari ini ya, Kamis 3 September 2026, pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik. Untuk wilayah pada meliputi Dukuh Karangtengah, Dukuh Ngelangon, Dukuh Mbula Asri, Dukuh Sragen Lor, Dukuh Tegrat, dan sekitarnya. Dan Mitra Buana, waktu padam dapat berubah di luar jadwal apabila berkendala kondisi di lapangan.

Baik ya Mitra Buana dan pendengar, pukul 6:46 menit waktu Indonesia Barat, masih di Sragen. Hari ini ada Ungu, Utara, Selatan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya. Pemerintah Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk tertib pajak. Kepatuhan kita dalam membayar pajak turut mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Jangan tunggu jatuh tempo, hindari denda dan tunggakan. Bagi ASN, mari menjadi teladan dengan memberikan contoh tertib pajak bagi masyarakat. Nah, Mitra Buana, mari bersama wujudkan masyarakat Sragen yang semakin sadar dan tertib pajak. Baik, Mitra Buana dan pendengar, informasi ini ya sekaligus informasi terakhir di Sragen hari ini. Untuk edisi siar di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi ini ya bermanfaat. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini. Dewi Rati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sragen setelah seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen menyatakan menerima dan menyetujui ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan dilaksanakan Rabu 2 September 2026 dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno